0: ibu-ibu, kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum

0: merasa sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindak dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan

0: sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
1: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
2: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.

Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: sosial media.
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia. Sintang, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Baik, untuk di Suara Warga, bagi Anda yang bergabung, bagaimana kondisi terkini cuaca di daerah Anda?

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Nah, di antaranya di mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaposulu ini melakukan kunjungan pembinaan dan pengawasan ASN ke Puskesmas Putu Sibau Selatan pada Kamis kemarin. Nah, kunjungan tersebut dipimpin Sudarso bersama jajaran pejabat dan staf Dinkes PP dan KB serta disambut Kepala Puskesmas Putu Sibau Selatan Irma Mulyani beserta pegawai setempat. Nah, kegiatan ini pendengar bertujuan meningkatkan disiplin kerja, jadi pelayanan kesehatan dan penguatan tata kelola organisasi di lingkungan Puskesmas. Dalam arahannya, Sudarso menekankan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selain itu pendengar, seluruh ASN dan non-ASN diminta rutin melaksanakan aksi bersih lingkungan setiap Selasa dan Jumat. Nah, memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai perjanjian kinerja, serta aktif menyampaikan laporan program secara tepat waktu, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan untuk informasi selanjutnya, satu buah pengumuman akan kami bacakan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi ruang perkuliahan yang berpresentatif serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs/taima-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-0013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Pendengar, satu pengumuman telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel

Rasul ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca Seribu Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi kembali kami hadirkan di pagi hari ini, di mana warga Kabupaten Sintang ini mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kenaikan tersebut pendengar dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, di sejumlah pasar tradisional Junjung Bui dan pasar induk Masuka di Sintang, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng hingga daging mengalami kenaikan. Nah, selain itu, material bangunan seperti semen, pipa, kabel listrik, cat, dan bahan berbahan plastik lainnya juga ikut mengalami lonjakan harga. Nah, salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, menyatakan kenaikan harga barang berguna bangunan itu cukup dirasakan memberatkan. Bahan bangunan seperti semen naik rata-rata Rp50.000 per sak, besi juga begitu naik rata-rata Rp10.000 per batang. Kondisi ini memberatkan kami sebagai pengusaha sehingga kami harus melakukan rekalkulasi dalam berbisnis. Nah, hal yang sama dikatakan Mukhtar, pengusaha konstruksi Sintang. Menurutnya beberapa pekerjaan cukup terkendala oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Nah, menurutnya pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga barang agar tidak merugikan kontraktor. Nah, kenaikan sangat terasa sekali seperti material besi, semen, pasir, dan kayu. Beberapa perjanjian kontrak memang harus dilakukan perubahan. Nah, salah seorang warga Sintang, Rina, mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Nah, menurutnya pengeluaran rumah tangga terus meningkat sementara pendapatan tetap. Nah, sekarang harga beras, cabai, minyak goreng semuanya naik. Belanja harian juga lebih berat dibandingkan beberapa bulan lalu. Hampir semua bahan makanan naik luar biasa, tapi kami harus tetap beli karena ini kebutuhan hidup. Nah, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang mencatat pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year sebesar 5,12% di Kabupaten Sintang. Sementara pada April 2026, inflasi masih terjadi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, bahan bakar rumah tangga, gula pasir, cabai rawit, dan daging sapi. Nah, kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga BBM dan biaya distribusi barang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang ini mengaku kenaikan harga BBM dan gas berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran. Secara nasional, Asosiasi Pengusaha Bahan Bangunan juga menyebut kenaikan harga material dipicu oleh meningkatnya harga plastik, LPG, serta biaya distribusi. Bahkan beberapa bahan bangunan mengalami kenaikan antara 10 hingga 40%.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur, yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di tengah isu perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat, berbagai daerah di Indonesia mulai menghadirkan solusi kreatif berbasis energi terbarukan. Nah, menariknya inovasi itu lahir dari potensi lokal yang selama ini dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional Pro 1 RI Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, di mana dialog menghadirkan ragam cerita inspiratif dari sejumlah daerah tentang upaya membangun energi ramah lingkungan demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, dari RRI Pekanbaru muncul pembahasan mengenai inovasi energi terbarukan sebagai investasi penting untuk kehidupan masyarakat di masa depan. Energi tidak lagi dipandang sekedar kebutuhan industri, tetapi juga bagian dari upaya menjaga lingkungan dan kualitas hidup generasi berikutnya. Sementara itu, dari RRI Bogor, perhatian tertuju pada pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nah, permasalahan sampah yang selama ini identik dengan pencemaran justru mulai dilihat sebagai sumber energi alternatif yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat lingkungan. Berbeda lagi dengan cerita dari RRI Atambua, daerah di wilayah timur Indonesia itu mulai mendorong kemandirian energi berbasis potensi alam lokal. Langkah tersebut menjadi gambaran bahwa energi terbarukan tidak selalu harus hadir dengan teknologi besar dan mahal, tetapi bisa tumbuh dari kekuatan sumber daya daerah sendiri.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengan Anda di Sintang pagi ini nanti hingga jam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tua Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, PMI Provinsi Kalimantan Barat ini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ini melalui peningkatan kapasitas relawan, kemudian pelibatan masyarakat hingga penyiapan personil dan logistik menghadapi musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bidang penanggulangan bencana PMI Provinsi Kalbar Lydia Nurfita mengatakan dalam upaya mitigasi bencana pihaknya terlebih dahulu menyiapkan personil dan meningkatkan kapasitas relawan PMI. Selain itu pendengar, pelibatan masyarakat di daerah terdampak maupun rawan bencana juga menjadi fokus utama PMI karena masyarakat sempat dinilai lebih memahami kondisi di lapangan. PMI tidak hanya berada di 14 kabupaten kota di Kalbar, tetapi juga sudah ada di beberapa kecamatan. Lydia menjelaskan relawan PMI terdiri dari Palang Merah Remaja atau PMR yang tersebar di unit sekolah di seluruh Kalbar dengan jumlah mencapai 10.000 orang. Selain itu terdapat relawan tenaga sukarela dari kalangan masyarakat umum dan profesional yang aktif sekitar 700 orang. Setiap kabupaten kota juga memiliki staf PMI yang memerlukan pembinaan tersendiri guna memperkuat pelayanan kebencanaan di daerah.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang pagi ini masih kami hadirkan ragam informasi, di antaranya suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu tahun ajaran 2025-2026 yang dilaksanakan di Aula KUD Harapan Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Nah, dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, hadir memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Nah, pendengar, Supriyadi menyampaikan ucapan selamat dan atas keberhasilan mereka menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing para siswa selama ini. Menurut Supriyadi, selama menjalankan pendidikan di bangku SMP, para siswa telah memperoleh banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Nah, tentu banyak hal yang belum kalian ketahui saat masuk ke SMP, tetapi setelah dididik, kalian bisa mengetahui banyak hal yang diberikan oleh ibu dan bapak guru untuk diri kalian, keluarga dan juga masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Supriyadi juga mengenang dirinya sebagai alumni SMP Negeri 1 Binjai Hulu angkatan ketiga. Ia mengaku bangga melihat sekolah tersebut terus berkembang hingga kini telah meluluskan angkatan ke-43.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal, alasannya pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Yeptro. Pendengar penyiar Anda yang bertugas di pagi hari ini, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat.
1: Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putusibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bersama saya Yotro yang akan lanjut temani Anda di hari Sabtu ini tanggal 23 Mei 2026 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, jangan lewatkan juga hari ini ruang disabilitas dan juga inklusi. Sudah bersama dengan Yoptro juga ada Ibu Redena Natalia SPD ya, selaku Bendahara DPC PPDI. Dan nanti kita juga akan live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan mungkin bagi Anda yang punya pertanyaan juga boleh ya langsung lewat WhatsApp kita di 0857-500-4740. Dan juga Anda juga bisa ikutan komen juga di kanal YouTube RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan sekarang kita masuk di ruang disabilitas dan inklusi. Sudah bersama dengan saya juga ada Ibu Redena Natalia SPD ya, selaku Bendahara DPC PPDI. Nah kalau minggu tanggal 18 April yang lalu juga kita sempat membahas ini juga ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Redena ya. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Walaupun memang cuaca kita, aduh, kadang kalau udah panas-panas sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau udah habis batas juga langsung hujan gitu ya. Jadi ini apalagi bagi sebagian orang yang gampang sakit juga dengan kondisi cuaca seperti ini, memang harus benar-benar jaga kesehatan ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau tanggal 18 April yang lalu kita juga sempat membahas dengan tema harapan disabilitas dalam pendidikan inklusi ya.
1: Betul.
0: Dan untuk hari ini juga kita membahas mewujudkan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan sayangnya hari ini tidak dapat hadir Bapak Arifin ya. Kak ya.
1: Iya, betul. Pak Arifin lagi sakit.
0: Kita doakan semoga Bapak Arifinnya juga cepat sehat.
1: Amin.
0: Dan sehat ya Kak Redena ya.
1: Puji Tuhan. Sehat ya.
0: Oke, baik pendengar program 1 RRI Sintang yang selamat siang dan salam hangat ya untuk kita semua. Pernah gak sih kita membayangkan bahwa ada sebagian saudara kita yang memang harus berjuang lebih keras hanya untuk mengakses sekolah, fasilitas umum, ataupun bahkan sekedar merasa diterima di lingkungan sekitar. Ya, padahal setiap orang juga memiliki hak yang sama ya untuk hidup nyaman, aman, dihargai. Melalui tema hari ini juga mewujudkan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas, kita juga tentunya diajak ya untuk lebih memahami bahwa inklusi bukan hanya tentang fasilitas mata, tetapi juga tentang kepedulian, kesempatan yang setara, dan bagaimana kita menghargai sesama manusia. Dan tentunya hingga nanti jam 11 ya waktu Indonesia Barat, pendengar program 1 RRI Sintang, kita juga akan berbincang tentunya bersama dengan ya kita akan membahas tentang harapan, tantangan, dan juga upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Dan telah hadir juga bersama kita ya, bersama dengan Ibu Redena Natalia SPD selaku Bendahara DPC PPDI. Dan tentunya bisa dijelaskan gak sih Bu, apa yang dimaksud dengan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas?
1: Baik Bapak, mungkin sebelum membahas inklusi disabilitas, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa penyandang disabilitas itu. Terkait dengan penyandang disabilitas, Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki undang-undang kaum disabilitas, sudah diatur di undang khusus untuk kaum disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut, penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam waktu yang lama. Nah, itu yang termasuk di dalam penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga mengajarkan pentingnya kaum disabilitas untuk mendapat kesamaan, kesempatan, hak dalam berbagai hal apapun.
0: Kan?
1: Nah, undang-undang ini mengkhususkan untuk kaum disabilitas itu memiliki kesempatan sama seperti orang yang normal, itu kan?
0: Kesetaraan
1: mereka juga punya hak, hak untuk diperhatikan, hak dalam pendidikan. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Terkait mengenai inklusi. Inklusi ini kalau saya pandang adalah bagi kaum disabilitas adalah yang pertama pemenuhan hak. Pemenuhan hak itu adalah misalnya hak mendapat pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat penting bagi kaum disabilitas, karena dengan adanya pendidikan itulah bisa merubah nasib seseorang manusia. Nah itu. Namun kalau berdasarkan penglihatan selama ini, arah pendidikan masih jauh untuk disabilitas. Nah, kenapa saya mengatakan masih jauh? Mereka belum maksimal itu hak-haknya yang pendidikan tadi. Maka mereka banyak yang tidak bersekolah.
0: Iya.
1: Itu yang sangat menyedihkan. Dan pemilu juga, dalam politik juga masih banyak disabilitas-disabilitas yang belum punya hak pilih. Kenapa? Karena salah satunya ada bapak disabilitas yang memang tidak punya kakak. Kartu keluarga, punya KTP. Nah, itu menyebabkan mereka tidak mempunyai hak tadi. Nah, di sini kita berbicara hak inklusi ini sebenarnya baik, Pak.
0: Yeah.
1: Dengan adanya program-program inklusi yang seperti ini, menunjukkan bahwa disabilitas itu sama gitu. Karena biar bagaimanapun kan sudah diatur dalam undang-undang tadi kan.
0: Yeah.
1: Nah, undang-undang juga menekankan bahwa disabilitas ini diberi kesempatan, hak untuk pendidikan, hak untuk politik, hak untuk dia berwirausaha, hak dia untuk berbicara, hak dia juga terjun ke untuk mengembangkan diri sendiri tadi.
0: Iya. Kenapa memang isu inklusi dan disabilitas itu penting ya untuk terus dibahas di tengah masyarakat, agar mereka juga memiliki kesetaraan gitu ya, baik itu dalam semua fasilitas.
1: Betul.
0: Oke. Dan bagaimana kondisi ruang inklusif kalau di Sintang sendiri saat ini?
1: Kalau ruang inklusif bagi disabilitas ini, kalau di Sintang, kalau saya rasa sih ruang di inklusif disabilitas bagi kawan-kawan kaum disabilitas ini, saya lihat, saya soroti pendidikan dulu aja, Pak ya. Kalau mengenai ruang pendidikan disabilitas ini, mungkin untuk disabilitas di dua daerah ya, Pak ya. Kalau disabilitas di luar daerah itu, mereka mau enggak mau, kalaupun sekolah ya, mereka bergabung dengan yang reguler, apa namanya, yang sekolahnya yang bercampur dengan orang-orang yang tidak berkebutuhan dengan mereka tadi. Nah, di situ masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lihat, adalah terutama untuk fasilitasnya. Fasilitas-fasilitas dari cuma misalnya ram untuk mereka berjalan yang tempat agak mereng tuh, bagi kursi roda kan, banyak sekolah-sekolah yang belum punya itu. Nah itu, terus WC, toilet, tidak itu, itu juga belum semaksimal mungkin. Ya, rawan bagi seorang disabilitas, apalagi kalau misalnya dia cacat fisik kan. Cacat fisik, dia kesulitan dong. Kalau cacat fisik, entah kaki kanan, kaki kiri, entah dua-duanya tidak punya kaki kan, untuk mencapai pendidikan itu sangat berat bagi mereka.
0: Berat ya.
1: Karena salah satunya sarana prasarana belum ada terlalu mendukung.
0: Fasilitas yang belum sepenuhnya
1: mendukung. Terus kalau masalah akses sosial, kalau inklusi akses sosial, mengenai sosial ini sebenarnya, ya itulah, disabilitas ini kan orang yang mempunyai kekurangan itu, atau kelebihan lah Pak ya, kalau kekurangan bahasa kasar itu kan. Kalau mereka kan mempunyai kelebihan dari orang lain. Nah, masyarakat juga harus aktif itu untuk memberi dukungan kepada mereka. Supaya mereka juga bisa lebih percaya diri. Ketika mereka tadi mau sekolah, mencari pekerjaan, mereka lebih percaya diri. Oh, saya ada dukungan dari masyarakat. Bukan misalnya masyarakat ini memandang, oh kamu kan disabilitas, malah kebalikan, ngojok atau ngelek, atau mengkelompok-kelompokkan gitu kan. Mengkelompokkan, adalah kamu di sana aja, termasuk juga di sekolah, guru-guru juga kan tidak boleh pilih kasih dengan mereka. Kalau mereka sudah dibuat filikasi, tidak diperhatikan, makin jatuhlah dia mentalnya. Nah, bagaimana Kadisip datang ke Pusdatin Sintang mau mandiri kalau hal-hal seperti itu terjadi? Bagaimana mereka bisa memiliki pendidikan, bisa memiliki ijazah sampai tamat, enggak usahlah sarjana ya, tamat SMA aja mungkin kesulitan kalau lingkungan sekitarnya seperti itu terhadap mereka tuh.
0: Oke, kalau kita berbicara tentang fasilitas yang ada di desa itu kan

0: Gini Pak, ya kan kalau kita berbicara disabilitas, kebalikan daripada orang normal.
1: Iya, betul.
0: Kenapa saya berbicara kebalikan dari orang normal begini? Kalau orang normal kan oleh pemerintah ini selalu, kamu berbuat dulu, baru kami bantu. Nah, kalau disabilitas tidak bisa Pak, seperti itu.
1: Iya.
0: Pemerintah bantu dulu, baru nampak. Bantuan-bantuan dan dukungan dari pemerintah itu sangat diperlukan disabilitas. Kenapa? Karena dengan adanya bantuan pemerintah secara finansial ya Pak ya. Nah, kita bicara keuangan gitu kan. Mungkin disabilitas yang selama ini yang hanyanya diam di rumah, gitu kan? Diam di rumah, mereka tidak punya aktivitas sehari-hari. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, itu bisa membawa disabilitas, kita bisa menemukan Pak, menemukan apa sih bakat yang terpendam disabilitas ini. Jujur Pak, saya program PPDI saya ini sebenarnya, saya sudah mengajukan proposal dengan Pemda Sintang. Nah, harapan kami semoga Pemda Sintang juga mendengar sehingga terkabul. Tidak perlu banyak, 10, 20, 30 tidak apa-apa. Proposal yang kami ajukan adalah tentang keterampilan. Dengan pelantikan pelantikan ketua kami. Nah, sampai saat ini kami belum tahu, semoga juga ada nanti memang didengarkan suara kami gitu kan. Nah, tujuan saya kenapa saya mengambil keterampilan, memang saya sudah terjun ke lapangan Pak. Terjun ke lapangan tidak semua. Yang masih sekitar Sintang inilah ya kan. Mungkin anggota kami baru ditemukan 19. Nah, di situ saya menemukan banyak teman-teman disabilitas ini yang mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, saya juga sempat mau bantu memasukkan mereka ke dunia-dunia kerja yang bisa menampung mereka. Karena kan pemerintah ini kan baik perusahaan swasta, perusahaan pemerintah wajib menerima 2% dari penyandang disabilitas. Nah, ketika hal lapangan itu ada, apa yang dialami kami disabilitas adalah mereka tidak punya ijazah. Nah, otomatis mereka tidak bisa tidak bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jangankan dapat penghasilan, bekerja aja enggak bisa. Karena salah satu tadi syarat tidak memenuhi. Nah, saya berpikir seperti ini ketika saya kemarin di PPDI, saya ajak kawan-kawan ngumpul, ada baiknya proposal kita ini pengajuan tentang keterampilan.
1: Keterampilan.
0: Keterampilan itu kita mencari orang yang bisa mengajar mereka itu. Nah, nanti dicari. Kita kan kalau dia sudah mengajar, anggap misalnya 1 tahun ini kami bergerak di bidang kuliner, itu kan, membuat makanan ringan. Di situ tuh dilihat Pak, siapa yang lebih pandai membuat itu tadi. Misalnya Mbak, kita membuat kue bakwan, siapa yang pandai itu kan. Di situ nampak rapi atau tidak, berarti bakatnya itu kan. Nah, kalau misal pun tahun berikutnya saya malah bercita-cita ingin buat souvenir yang misalnya tentang Bukit Kelang, bunga-bunga itu kan. Nah, itu. Tetapi kan kita juga harus mencari ahlinya, istilah gurunya yang mengajar ke mereka. Nah, kalau misalnya itu sudah tercapai, pelatihan sudah ada, mungkin mereka bisa berusaha sendiri dan mereka punya penghasilan sendiri. Kalaupun mereka tidak mampu berusaha sendiri, ya kita dari PPDI, Perkumpulan Persatuan Penyandang Disabilitas, kita akan berusaha memotivasi, membantu mereka supaya ilmu yang sudah kita beri tadi jangan sampai tenggelam. Ilmu yang sudah kita kasih jangan sampai tenggelam dan tidak berguna. Nah, kalaupun nanti mereka hambatan-hambatan keuangan, itulah tadi kita kerja dengan pemerintah. Nah, kan mungkin dari pemerintah juga bisa bantu kami secara finansialnya gitu kan, secara keuangan. Nah, itu. Nah, dari itu menurut saya ya, ini kami ingin kalau misalnya mereka disuruh mendiri enggak bisa, ya udah disabilitas saja, PPDI aja yang buka usaha untuk disabilitas. Harus dikontrol tiap hari. Begitu. Saya buat mufakat gitu dengan kawan-kawan. Nah, mungkin ini kami masih berjuang, Pak. Masih menghayal tadi kan. Karena memang masih menghayal, artinya ini usaha-usaha itu masih kami usahakan. kan? Sehingga mungkin nanti melalui media

0: melalui IG, melalui FB, kami bisa promosikan diri kami. Mm-hmm. Nah, untuk saat ini kami kejar dulu pelantikan Pak Ketua, karena sampai sekarang beliau belum dilantik. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, itu nanti bersamaan kita akan usahakan supaya disabilitas Sintang ini jangan sampai jadi peminta. Mm-mm. Di luar. Mm-mm. Jangan sampai mendapat belas kasih. Saya kurang setuju kalau ada masyarakat membelas kasih kami. Ada baiknya berilah kami pengetahuan, gitu kan. Mm-mm. Berilah kami keterampilan. Dengan keterampilan yang kami miliki, kami bisa mandiri. Okay. Bisa lebih mandiri lagi, bisa tidak bergantung pada orang lain, gitu kan. Mm-mm. Ah, itu. Mm.
1: Oke, okay. Kalau untuk di PPDI sendiri itu program-programnya itu apa aja?
0: Oh, untuk di PPDI saat sekarang ya Pak ya. Mm-hmm. Program kami adalah itu yang pertama tadi, kami akan ajukan dulu pelantikan Pak Ketua. Mm-hmm. Dengan pelantikan Pak Ketua itu mungkin kita akan mengundang orang-orang yang lebih tahu, lebih pengaruh gitu terhadap itu disabilitas, dan sekalian kami memperkenalkan diri. Yang kedua, program kami saat ini adalah masih mendata. Mm-mm. Mendata kawan-kawan disabilitas ini yang belum termasuk di dalam data kami itu kan. Pendataan ini pun kami belum sampai ke luar daerah Pak, karena anggaran kami tidak ada. Mm-mm. Kalau minta anggaran dari disabilitas, bagaimana mau minta mereka tidak kerja? Anggap misalnya okay, kita uang kas kita sekian. Mm-mm. Dari hati lo, nggak tega. Mm-mm. Bagaimana mau minta, mereka juga tidak punya penghasilan. Mm-mm. Terus kalau yang berikutnya, kami masih keterampilan. Nah, keterampilan inilah kami masih coba mengajukan sebuah proposal tadi dengan harapan nanti bisa ya mendatangkan disabilitas ke sini. Mm-mm. Kenapa Pak? Kalau disabilitas ini banyak bergantung kepada ini, kepada orang normal. Mm-mm. Banyak bergantung kepada, karena mereka berkebutuhan kan. Yeah. Rata-rata banyak yang tidak bisa pakai kendaraan, jadi butuh diantar. Nah, dukungan dari keluarga juga. Yeah. Salah satunya dukungan dari keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung, ya disabilitas bisa selamanya duduk di pojok Pak. Nah, mereka bisa selamanya duduk di pojok. Kenapa? Karena tidak ada dukungan dari para keluarga, orang tua. Dan karena melihat dia, udahlah kamu lahir seperti ini, pandangan tadi kan. Mm-mm. Seperti kekurangan fisik, misalkan kamu tidak bicara, tunadaksa. Seperti itu. Lalu paradigma seperti itu yang membuat disabilitas ini salah satunya terjadi adalah dianggap tidak bisa apa-apa. Mm-hmm. Nah, PPD ini hadir itu mau merubah paradigma seperti itu. Okay. Agar jangan sampai paradigma seperti itu jadi mengucilkan disabilitas. Mm-hmm. Kasihan, karena mereka juga punya hak kok. Yeah. Hak untuk hidup, hak untuk dapat bekerja, untuk pergi kemana-mana. Mm-hmm. Kalau misalnya hal itu tidak terlaksana, itu terbentur juga dengan undang-undang Pak. Mm-hmm. Nomor 8 tahun 2016. Nah, makanya PPD ini berdiri adalah salah satunya harapan dari kami pengurus PPD ini adalah jangan sampai orang tua berpandangan seperti itu, masyarakat juga jangan sampai pandangan seperti itu kepada disabilitas. Karena disabilitas ini sebenarnya di balik kekurangan yang diberi itu Pak, saya yakin mereka punya kemampuan kalau benar-benar diolah, benar-benar diperhatikan baik dari keluarga, baik dari masyarakat, apalagi pemerintah. Mm-mm. Coba sedikit saja dukungin kami Pak, saya jaminlah maju sih tidak, tetapi setidaknya dari 100% disabilitas, 20% disabilitas bisa mandiri. Mm-mm. Nah, saya yakin dari 100 disabilitas itu 20% yang bisa mandiri. Kenapa saya berani seperti itu? Saya sudah lihat kok banyak kawan-kawan saya, walaupun kami bahu-membahu, dukung-mendukung, saling membantu modalan kami. Kami berusaha, ada beberapa kawan yang memang sudah punya usaha sebenarnya. Nah di sini yang menjadi tolak kami adalah ketika nanti disabilitas ini udah kami latih. Dia ibaratnya berarti dah pulang ke rumah diam di sudut, hanya ikut pelatihan gitu aja. Itu kami tidak mau. Mm-hmm. Dan satunya kalau misal terjadi hal seperti itu kami ambil. Mm-hmm. Untuk biarlah PPDI yang mengawas membuka usaha tenaganya disabilitas itu. Yeah. Nah itu juga ada baiknya untuk memberi pekerjaan kepada disabilitas. Itu program kami untuk saat ini. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oke, kalau untuk misalkan anggotanya untuk di PPDI sendiri, untuk saat ini sudah berapa?
0: Untuk anggotanya kita, karena gini Pak, kalau mendata disabilitas ini memang sakit luar biasa. Tantangan kami pengurus PPDI lah nih. Mm-mm. Kenapa seperti itu? Banyak keluarga itu kalau kita minta kakak mereka keberatan. Ya kan, kita kan bukan hanya mendata nama doang kan. Kalau hanya mendata nama aja, banyak nama yang mirip. Misalnya Natalia, Natalia A, Natalia B, ada juga kan misalnya. Mm-hmm. Tapi selain mendatakan nama, kita juga butuh nomor NIP-nya, mm-hmm. NIK-nya, mm-hmm. Nomor KTP-nya, mm-hmm. gitu kan. Nah, rata-rata banyak yang masih agak keberatan mungkin begini. Karena itu tadi Pak, paradigma mereka tadi ya. Ngapain orangnya dididik, orangnya enggak bisa apa-apa itu kan. Nah, mm-hmm. itu kami juga pingin sih tahun depannya lagi kami terjun ke lapangan, misalnya ke Simpang Pino, yeah. yang dekat-dekat aja dulu, mm-hmm. ke Pandan, mm-hmm. Ke Binjai, mm-hmm. Ingin menyampaikan agar anak disabilitas yang ada sana, kaum-kaum kawan-kawan kami nih, kaum-kaum disabilitas sana itu kalau bisa kasihlah untuk dia berkarya. Nah, mungkin motivasi-motivasi seperti itu orang tua percaya. Nah mungkin saat ini ya begitu aja. Ada sih, tidak semua juga sih orang tua seperti itu, keluarga seperti itu. Mm-mm. Ada juga yang mendukung disabilitas itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi yang kami rasakan sekarang ini memang itulah. Anu kakak apa gunanya? Wajar sih kalau mereka bertanya ini karena zaman sekarang ini kan agak rawan ya. Mm-hmm. KTP kakak, karena kami juga ibaratnya baru kan, buktinya ketua kami juga belum dilantik sampai sekarang kan. Mm-hmm. Itu pun saya masih audisi dengan bupati lah. Nanya-nanya gimana Pak, tolonglah kami tanpa lelah itu datang terus. Nah, mm-hmm. nah itu mungkin kalau misalnya ketua kami sudah dilantik terus ada promosi kami di RI, di DXB, di IG, di TikTok. Mm-hmm. Kami belum buat TikTok Pak, saya masih larang mereka, jangan dulu. Karena disabilitas ini Pak, salah satunya emosinya Pak. Karena mereka lahir dari yang tidak sempurna kan. Ketika kita harus paham kalau tunadaksani emosinya bagaimana, tunawicara emosinya bagaimana. Nah, tunarunggu emosinya mana, kita harus memahami seperti itu dulu. Nah ketika apa yang kita dari program-program dari PPD ini belum disampaikan, belum tersalur oleh pemerintah, saya takutnya mereka malah bla bla bla bla gitu kan. Nah kita juga yang repot. Nanti saya bilang tuh kita kita promosi boleh, tetapi tunggulah kita sudah berhasil. Nah untuk sekarang kita berjuang mendekati secara diskusi-diskusi dengan pemerintah, dengan desa, lurah, camat, atau kepala-kepala dinas, saya bilang tuh kita diskusi seperti itu dulu. Setelah itu baru saya takutnya nanti hal-hal yang kita tidak inginkan malah terjadi. Tetapi kami tetap menggunakan IG itu tetap. Mungkin habis inilah setelah Pak Ketua dilantik nanti.
1: Tapi untuk data-datanya sendiri, seandainya ada yang memberikan datanya seperti itu, aman ya Kak ya?
0: Kalau data sih kita aman Pak, aman, karena ya? Kita minta kan fotokopi. Nggak mungkin PPD ini ibaratnya menjatuhkan sesama kawan disabilitas. Karena memang saya Pak, dari hati nurani saya ya aja ya, ketika saya ketemu dengan kawan-kawan itu, saya lihat kawan-kawan ini, waduh, banyak yang cacatnya berat Pak. Bahkan ada yang duduk di kursi roda. Tegakkah kita dengan orang seperti itu? Nah itu, jadi saya, walaupun saya cacat, tapi saya kan gak berat. Saya masih bersyukur istilahkan ketika saya ketemu kawan-kawan itu, waduh, saya juga dulu sempat down Pak, menghadapi fisik saya seperti ini, saudara-saudara saya senama kok saya seperti ini. Ada rasa itu di tengah keluarga, belum lagi keluar tuh. Mm-mm. Ketemu beribu orang. Mm-mm. Ketemu beribu orang dan posisi kita yang beda. Nah sebagai manusia ya, kita tentu ada merasa, oh saya ini kok beda ya. Tentu ada rasa, ada Pak, ada rasa. Ditambahlah lagi kalau misalnya kita tidak didukung tadi. Ditambah lagi kita tidak didukung, ya tetap ada rasa seperti itu. Untuk data kita sih, mendata itu kadang-kadang kita ketemu di pasar aja Pak. Misalkan pas, oh ada kawan kita punya, yuk kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin dengan ngobrol kan lebih enak, ada rasa akrabannya. Terus ngobrol, kamu itu orang mana, itu kan dia bilang saya orang ini. Terus ditanya lagi, ada enggak foto KTP, kalau bisa kirimkan ke lewat WA. Ada yang bilang saya belum ada KTP Mak, belum ada, dan zaman segini ada yang seperti itu. Terus ada yang bilang, ada Bu, kami ada. Tapi mereka rata-rata kalau udah bertemu dengan kami itu senang mereka Pak. Senang. Karena saya biasa tuh kami 3 bulan sekali itu ngumpul di kantor kami yang ada di itu di Kampung Ladang tuh. Kami bisa ngumpul. Ketika terang ngumpul sama kami itu senangnya luar biasa Pak, daripada kami ngumpul dengan orang-orang yang normal. Ketika kami ngumpul sama orang-orang yang tidak berkebutuhan tuh ada rasa minder, ada. Tentu ada Pak. Tapi kalau sama kami itu suka-suka kami lah. Ibaratnya mereka lebih senang ketika berkumpul sama kami. Makanya saya ada bicara dengan Pak Ketua, nanti kalau kita ada berhasil dari pelatihan keterampilan ini, mungkin ada baiknya kita bentuk yayasan. Dengan adanya yayasan mungkin mereka tertarik untuk datang. Oh ini loh PPDI gitu kan. Nah itu sih cita-cita Pak, hayalan dulu lah. Semoga ya Tuhan merestui dan tercapai itu.
1: Oke, amin. Dan sepertinya kita harus jeda lagu terlebih dahulu ya. Dan mendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang tentunya. Masih bersama saya Yetro dan juga ada Ibu Redena Natalia ya. Kita juga masih membahas tentang ruang disabilitas dan juga inklusi. Hari ini pendengar, kita juga masih live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Sintang ya. Kita juga masih bersama dengan Ibu Redena Natalia di ruang disabilitas dan inklusif, dan masih membahas mewujudkan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Oke, Kak Redena, kita juga ingin tahu, misalkan ada yang ingin kepoin ataupun ada juga yang ingin mendaftarkan diri, itu kemana?
1: Oh, untuk jadi anggota kami. Silakan datang ke kantor kami atau WA kami. Kami bisa membantu apapun yang dibutuhkan di penyandang disabilitas.
0: Oke, untuk kantornya sendiri sekarang di mana?
1: Kantornya di Kampung Ladang. Kantor kita di dekat Masjid Mata Kim. Bisa datang ke situ atau WA kami juga bisa.
0: Kalau untuk WhatsApp-nya di mana?
1: 0856-5194-0896.
0: Oke, bisa diulangi sekali lagi, Kak?
1: 0856-5194-0896.
0: 0896 0856-5194-0896.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau untuk di Instagram-nya?
1: Oh, kita belum buat, Pak.
0: Instagram. Oh, Instagramnya belum tadi ya. Kalau untuk sekarang apa aja ya media sosial yang bisa dihubungi?
1: Ya, kami untuk media sosial ini kami belum buat. Ada kemarin, entarlah lapak ini nanti saya suruh mereka buatnya. Karena tadi saya mikirnya yang tadi, Pak, ketika saya sudah buat takutnya mereka bicara yang karena lagi menahan emosi tadi kan itu. Tetapi kalau udah mulai nampak setapak dua tapak kata kita tuh, dan nampak sedikit-sedikit kita buat, karena memang penting juga sih untuk TikTok, penting juga IG, penting juga FB. Kayak RI ini juga kan, inilah salah satu promosi tentang diri kami biar masyarakat juga tahu keberadaan kami itu kan. Kalau hanya kami diam dan menunggu, itu tidak akan orang tahu kami siapa kami gitu kan. Terus itulah pentingnya tadi pelantikan. Ketika sudah dilantik ketua kami, walaupun sebenarnya tidak dilantik juga udah bisa bekerja, tetapi alangkah baiknya gitu kan. Ada pelantikan, kita nanti ada ngundang wartawan, ada ngundang bupati, gitu kan, ada ngundang PPDI dari Pontianak, gitu kan. Jadi pelantikan ini berpengaruh sekali terhadap mewujudkan disabilitas ini, ada promosi gitu kan.
0: Oke, kalau untuk pelantikan sendiri itu kira-kira kapan?
1: Kemarin sih kami rencanakan Juni, cuma terkait anggaran karena pemerintah lagi ada pemangkasan anggaran sehingga kami pun belum bisa melakukan pelantikan ketua. Tetapi kita tetap terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah, terutama bupati, supaya nanti adalah pelantikan mungkin November kah, Oktober kah. Kita terus berjuang supaya nanti suara kita didengarkan dan kita ketua kita bisa dilantik.
0: Tapi untuk sementara kalau tidak ada sesuatu dan lain hal, Juni ya?
1: Kayaknya Juni enggak bisa, Pak. Karena kami tidak ada anggaran untuk melantiknya. Maka tadi saya selalu menyorot pentingan dukung pemerintah terhadap kami tadi. Karena PPD ini berhasil atau tidaknya, walaupun kami semangat, Pak, semangat mau membuka usaha untuk disabilitas, semangat untuk memberi keterampilan dan pengetahuan mereka, tetapi pemerintah sama sekali tidak melirik kami, ya kami pun hanya begini aja. Karena disabilitas ini kalau mereka mengatakan kalian maju dulu, saya tidak tertarik dengan kata maju dulu. Apa yang mau ditunjuk dengan disabilitas, Pak? Contoh, ketika saya mengadakan pelatihan datang sini, mereka juga ada transport, Bu. Nah, orang pelatihan 560 sekitar 230 orang. Bagaimana saya mampu memberi transport pada mereka? Nah, gitu kan? Disabilitas tuh sebenarnya semua disabilitas tuh berharap ada pelatihan bagi mereka. Saya tertarik dengan kuliner, Pak. Apa saya tertarik? Seperti makanan, itu kan? Mungkin kalau misalnya mereka udah dilatih tadi kan, kita berbicara tentang dilatih tadi kan, mungkin mereka kalau udah kami latih ya, tim-tim dari Pontianak bisa datang melatih kami di sini, mungkin kita bisa, Pak, mempergunakan mereka, tenaga mereka untuk tadi buat apa, buat apa. Misalkan buat keripik, keripik ubi kah, ubi jalar kah, ubi kayu kah, banyak lah kan, makanan-makanan ringan. Ya mungkin mereka bisa jualan-jualan ke kantor itu kan, buat nasi kuning untuk sarapan atau apa. Yeah. Nah, aku rasa kalau dengan posisi mereka seperti itu, dengan ibaratnya buat makaroni kan, dijual-jual ke kantor, datang kantor-kantor, mau beli enggak bu, mau beli enggak pak. Itu lebih baik, lebih memberi mereka kepada pekerjaan dan penghasilan. Nah, dengan penghasilan seperti itu, mereka bisa ada semangat. Oh, saya ini rupanya saya punya bakat juga kan. Bakat saya pandai loh buat kerupuk tadi. Pandai loh saya buat keripik ubi. Gitu. Pandai loh saya menjahit. Nah, itu yang ingin PPD ini gali, Pak. Ingin digali. Ingin menemukan apa sih bakat kawan-kawan disabilitas ini. Itu
0: melalui pelatihan ini ya.
1: Makanya saya bilang dengan mereka, kita sudah bersyukur RI sudah memberi ruang untuk kita. Itu juga salah satu bentuk promosi ketika nanti kita sudah ada usaha kita yang memang kita bisa promosi dengan mereka, alangkah baik kita promosi ya, seperti itu tuh.
0: Oke, jadi untuk sekarang kita masih menunggu pelantikan. Terus tentunya juga pelatihan gitu ya.
1: Saya memang lebih mengarah ke pelatihan, Pak.
0: Kalau untuk pelatihan sendiri, apakah sudah berjalan atau sekarang masih jadi program?
1: Masih program, Pak, belum berjalan. Belum berjalan, karena kalau untuk pelatihan ini kan butuh anggaran juga. Nah, anggaran ini kami juga, kalau misal ada para donatur-donatur yang mau bantu, kami juga senang dalam hati. Kalau ada yang berniat ya membantu kami, alangkah kami juga senang dengan hati, akan kami pergunakan sebaik-baik mungkin, terutama membantu kawan-kawan kami yang masih belum beruntung. Ada disabilitas, dari 100 disabilitas itu Pak, paling yang bekerja itu 2%. Rata-rata tidak punya pekerjaan. Nah itu, kenapa mereka sampai tidak punya pekerjaan? Karena tadi paradigma para keluarga, para lingkungan, masyarakat. Nah itu, itu yang mau kita, kasihan juga si disabilitas. Bayangkan Pak, kalau hari-harinya diam di sudut rumah. Bawa jalan tidak, bawa kemana tidak, penghasilan tidak ada, hanya mengharapkan belas kasihan. Ya kalau ada orang belas kasihan, kalau tidak begitu ke begitu kan kasihan. Padahal mereka punya hak loh. Kalau mereka dicari kemampuan mereka, saya yakin kekurangan mereka menjadi kemampuan hebat untuk mereka sebenarnya. Cuma tidak adanya keinginan dari baik dari keluarga, dari masyarakat, dari pemerintah untuk menggali tadi. Menggali. Saya di sini pun berjuang juga sih, walaupun kadang-kadang harus harus seperti orang kemis minta untuk diperhatikan, tolong Pak, kami ini diperhatikan, tolong pemerintah perhatikan kami. Tujuannya apa? Kami pun tidak minta seberapa, tetapi ada untuk mereka pelatihan. Karena kami tidak mengharap belas kasih, Pak. Belas kasih contohnya kami jadi peminta di jalan kan, di lampu merah, di pinggir-pinggir jalan. Saya sarankan enggak usah itu. Itu tidak baik untuk kami. Uang itu bisa habis, tetapi kalau ilmu akan dipergunakan sampai mati. Pengetahuan-pengetahuan dari keterampilan mereka dapati, mereka akan gunakan sampai ajal menjemput itu. Itu bahasa kasar kita lah ya kan. Kalau uang hari ini beri, besok dah habis, tetapi keterampilan tidak akan pernah habis. Bahkan kalau ada orang berniat mau ngolahnya kan, seperti di Solo itu bisa juga kan.
0: Oke. Jadi seandainya ada yang punya rezeki lebih dan ada yang ingin berbagi, bisa hubungi langsung
1: ke kantor kami.
0: Atau di Kak Redina sendiri.
1: Boleh.
0: Baik. Kalau untuk di nomor HP-nya tadi di 0856 ya Kak ya. 0856-5194-08
1: 96.
0: Coba Kak diulangi lagi Kak.
1: 0856-5194-0896.
0: Ini seandainya ada yang ingin menghubungi Kak Redina ya.
1: Boleh.
0: Baik. Karena waktu kita juga, tidak terasa sudah ini, dan di penghujung juga harapan kakak deh ya untuk di Sintang sendiri kedepannya terkait dengan inklusif seperti apa, dan pesan terakhir untuk pendengar program Satu RRI Sintang ya, sebagai closing statement terakhir.
1: Harapan saya sih Pak, yang pertama adalah mohon dipenuhi oleh hak-hak disabilitas nih. Dengan hak untuk berkarya, hak dalam pendidikan, kasihlah kesempatan untuk bekerja, itu kan. Kalau harapan, kalau misalnya untuk kunci kami mohon bantuan dari pemerintah lah terutama, karena kan pemerintah inilah ujung tombak majunya, tidak majunya disabilitas terletak pada pemerintah. Kami pun walau kami dari pengurus berusaha untuk terus berjuang kan, tapi kalau suara kecil kami tidak didengar, bantuan dari pemerintah juga tidak ada, kami juga tidak bergerak seperti itu. Okay. Ya, jadi kalau bisa, karena kami ini berkebutuhan, tolong utamakan kami gitu kan. Itu tolong kami dipantau, kami dilihat. Kalau misalnya takutnya nenek habis, bisa langsung terjun ke lapangan tempat kami. Itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Redina Natalia SPD ya, selaku Bendahara DPC PPDI. Dan pendengar program Satu RRI Sintang, dari perbincangan kita hari ini juga kita belajar bahwa inklusi bukan hanya tentang membangun fasilitas, tetapi juga membangun kepedulian dan juga rasa saling menghargai, karena setiap orang tanpa terkecuali ya memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Dan semoga melalui siaran ini kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih peduli lagi, lebih terbuka lagi, dan lebih menghargai lagi perbedaan. Dan tentunya saya Yaptro bersama dengan Ibu Redina Natalia SPD pamit undur diri ya, di dialog hari ini ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir.

dan kepada semua orang, saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

menit kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yakin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan kepada

0: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voranova meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: sirkuit kecil Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia

0: diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Very good result actually.
2: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.

0: dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
1: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara tentang harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
2: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.

dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian Indra Ferdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Shafira Amelia. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang siang ini masih bersama saya, Yep Troya, temani Anda.

0: sayang sama.
1: Dan mendengar sudah di jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan di mana azan zuhur ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, program Satu RRI Sintang sudah di jam 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: Ya baik pendengar, sampai di sini kami cukupkan ya untuk lagu-lagu bernuansa Islami, dan tidak terasa sudah di jam 12 ya, lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang hari ini memang kadang sebentar mendung, sebentar juga panas gitu ya. Memang lagi tidak menentu sekali ini cuacanya. Ya jangan lupa makan siang juga, karena sudah waktunya makan siang juga. Apalagi bagi Anda yang ada riwayat sakit maagnya, memang tidak boleh telat sedikit pun ya. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan nanti kita akan membahas juga ada beberapa makanan ya dari fermentasi, dan proses keunggulan bagi kesehatan itu seperti apa. Dimana fermentasi ini adalah proses alami yang memang telah lama menjadi bagian penting dalam pengolahan makanan seperti tempe, tape, dan juga oncom, minuman, dan bahkan bahan makanan lainnya seperti kecap, cuka. Melalui bantuan mikroorganisme, proses ini juga dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus juga membuat makanan lebih mudah dicerna. Ya, masih banyak orang yang menganggap makanan fermentasi sebagai makanan basi yang tidak aman dikonsumsi. Padahal sejak dahulu fermentasi juga telah digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman agar lebih tahan lama ya, serta membantu menjaga ketersediaan pangan. Ya, seperti apa informasinya nanti akan kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bibi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

ya. Jadi selain menghasilkan cita rasa yang khas, di mana proses ini juga dapat meningkatkan nilai nutrisi dan menambah kandungan probiotik pada beberapa jenis makanan. Namun penting juga untuk memahami tahapan, aspek keamanan dan manfaatnya agar konsumsi makanan fermentasi tetap aman dan juga optimal. Ya, jadi fermentasi ini adalah proses biologis yang melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti ragi, bakteri ataupun jamur dalam mengubah komponen tertentu pada bahan makanan. Proses ini umumnya terjadi tanpa oksigen dan berperan penting juga dalam mengubah karakteristik makanan, baik dari segi rasa, aroma, tekstur ataupun kandungan gizinya. Salah satu tahapan utama dalam fermentasi ini adalah penguraian karbohidrat, terutama gula dan pati, ya, menjadi senyawa lain seperti asam laktat ataupun alkohol atau etanol. Perubahan ini juga tidak hanya mempengaruhi cita rasa menjadi lebih asam ataupun sedikit beralkohol, ya, tetapi juga menghasilkan aroma khas. Dan selain itu, senyawa yang dihasilkan selama fermentasi juga dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga makanan ataupun minuman menjadi lebih awet dan tahan disimpan lebih lama. Ya, proses fermentasi sendiri juga telah lama digunakan dalam pembuatan berbagai makanan, minuman dan bahan pangan lainnya, ya, seperti tempe, tape ketan, tauco, oncom, yogurt, keju, kecap, cuka hingga bahan makanan lainnya. Ya, menariknya pendengar, ya, selain meningkatkan daya simpan, fermentasi juga dapat fermentasi pada beberapa jenis makanan juga dapat menambah kandungan probiotik yang juga bermanfaat bagi kesehatan pencernaan serta membantu tubuh lebih mudah menyerap nutrisi tertentu.

0: Memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Terima kasih pendengar pagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang dan masih dengan pembahasan fermentasi ya. Jadi ada beberapa keunggulan fermentasi. Ya, produk hasil dari fermentasi ini memiliki berbagai keunggulan yang juga dapat mendukung kesehatan. Ya, jadi proses fermentasi ini juga dapat menghasilkan mikroorganisme hidup yang bermanfaat, yaitu probiotik. Ya, di mana probiotik ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam saluran pencernaan sehingga fungsi pencernaan juga tetap optimal. Ya, dengan mengkonsumsi makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi ataupun tempe, Anda juga dapat memperoleh berbagai manfaat mulai dari bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga mengurangi risiko sembelit hingga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ya, selain itu probiotik juga berpotensi meredakan gangguan pencernaan seperti perut kembung ataupun diare akibat perubahan pola makan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu Era di Sintang. Dan itu tadi pembahasan kita tentang fermentasi ya, dan juga keunggulan bagi kesehatan seperti apa. Semoga informasi tadi juga bermanfaat. Dan sudah di jam 12 lebih 54 menit ya waktu Indonesia Barat. Jangan lupa makan siang juga. Cuaca di Sintang hari ini memang ya seperti itu ya. Kadang mendung, kadang juga cerah. Memang lagi tidak menentu juga ya cuaca di Sintang. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, menantikan warta siang pada pukul 13 nanti. Pendengar, tetap bersama kami di program Satu Era di Sintang.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 23 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang, mengingat petani muda ini menentukan masa depan pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arief Setiabudi, mengatakan sapi bantuan Presiden tersebut berjenis limusin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Arief menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
3: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin dengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo. Menyatakan bahwa sapi ini layak untuk didistribusikan Masjid Al-Mubarokah selaku penerima untuk hewan kurban pada tahun 2020 ini.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian hewan kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam.
4: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariatnya. Itu yang saya harapkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan, mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Dina Triana melaporkan.
0: 21 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang formasi tahun 2024 resmi mengikuti pelantikan dan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS Kamis 21 Mei 2026. Pelantikan dilaksanakan secara daring dan terhubung secara nasional melalui Zoom oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelantikan serentak tersebut turut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, bersama jajaran Kemenag se-Indonesia. Momentum ini menjadi bagian penting dalam penguatan sumber daya aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Agama yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Dalam arahannya, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai istiqomah dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang, mengingat petani muda ini menentukan masa depan pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Sintang mendorong para petani milenial atau petani muda untuk dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Sintang. Menurut Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yuaner SPMP, mengatakan, petani milenial atau petani muda di Sintang sudah ada yang berminat melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Petani muda merupakan penentu petani masa depan. Keberhasilan dalam mencapai pertanian dan perkebunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa negara termasuk Indonesia ada permasalahan yang cukup serius di bidang pertanian, mengingat jumlah tenaga kerja usia muda mengalami penurunan. Untuk mengatasi kendala itu, berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menumbuh kembangkan minat agar mau terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan.
6: Karena untuk di Kabupaten Sintang, usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Artinya petani itu sudah rata-rata sudah berumur ya Pak ya. Baik. Jadi karena ada kegiatan ini, kita mengoptimalkan atau melibatkan juga petani muda atau milenial di dalam brigade pangan.
5: Pihaknya berupaya melakukan edukasi pada masyarakat agar petani muda bisa membentuk kelompok tani. Hal ini guna pengembangan potensi petani milenial, langkah penting untuk produktivitas pertanian dan juga memperkuat ekonomi pedesaan. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Korem 121 Alamat Rawanawai menerima kunjungan tim pengawasan dan pemeriksaan atau Wasri Inspektorat Daerah Militer atau IDAM 12 Tanjung Pura periode 1 tahun anggaran 2026 di Makorem 121 ABW Sintang. Kedatangan tim Wasri IDAM 12 Tanjung Pura yang dipimpin oleh Kolonel ARM Herman Sudarmanto selaku ketua tim disambut oleh Kasirem Kolonel Infanteri Ari Susanto mewakili Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi didampingi para kepala seksi atau KASI dan staf jajaran Korem. Kasirem Korem 121 Alam Penawar-Nawai Kolonel Infanteri Ari Susanto menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan merupakan sarana evaluasi sekaligus pembinaan guna memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kolonel Infanteri Ari Susanto menegaskan bahwa Wasrik memiliki peran strategis sebagai fungsi pengawasan sekaligus mitra konsultasi dalam meningkatkan kualitas kinerja satuan, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan. Pemeriksaan difokuskan pada produk perencanaan, laporan program kerja, administrasi perbendaharaan, bidang logistik, serta efektivitas penggunaan anggaran tahun anggaran 2026. Melalui kegiatan pengawasan ini diharapkan Korem 121 Alam Rawanawai dapat terus meningkatkan kualitas kinerja satuan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, efektif, dan akuntabel.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kunjungan pembinaan dan pengawasan ASN ke Puskesmas Putih Sibau Selatan pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dipimpin Sudarso bersama jajaran pejabat dan staf Dinkes PP dan KB, serta disambut Kepala Puskesmas Putih Sibau Selatan Irma Mulyani beserta pegawai setempat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan disiplin kerja, pelayanan kesehatan, dan penguatan tata kelola organisasi di lingkungan puskesmas. Dalam arahannya, Sudarso juga menekankan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, seluruh ASN dan non-ASN diminta rutin melaksanakan aksi bersih lingkungan setiap Selasa dan Jumat, memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai perjanjian kinerja, serta aktif menyampaikan laporan program secara tepat waktu, baik mingguan, bulanan, ataupun triwulan. Piala Dunia jadi perbincangan hangat masyarakat termasuk para penggemar futsal dan sepak bola di Sintang yang sudah memiliki tim jagoannya masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Demam Piala Dunia 2026 semakin terasa di kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sintang. Turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perbincangan hangat masyarakat termasuk para penggemar futsal dan sepak bola lokal yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Salah satu pecinta sepak bola yang antusias menyambut Piala Dunia 2026 adalah Dian Mazendra atau yang akrab disapa Coach Zendra. Pelatih futsal tersebut mengaku tetap menjagokan Argentina untuk kembali berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut. Kecintaannya terhadap Argentina bahkan sudah muncul jauh sebelum era Lionel Messi. Menurut Coach Zendra, pilihannya mendukung Argentina berawal dari kebiasaan sang ayah yang sejak dulu mengidolakan Brazil. Karena ingin berbeda dengan ayahnya, ia justru memilih rival abadi Brazil sebagai tim favoritnya. Sejak saat itu, dukungannya terhadap Argentina terus bertahan hingga sekarang. Terlebih setelah keberhasilan La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
8: Kalau saya tetap masih Argentina.
7: Sementara itu, pecinta sepak bola lainnya, Riomi, mengaku cukup kecewa karena Italia yang menjadi tim idolanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuatnya mengalihkan dukungan kepada Inggris untuk edisi kali ini.
9: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini, sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih. Kalau nggak salah event terbesar ketiga kayaknya.
7: Riomi menilai Inggris memiliki skuad muda yang cukup menjanjikan dan berpeluang besar melangkah jauh di turnamen nanti. Ia berharap tim berjuluk The Three Lions itu mampu memutus puasa gelar dunia yang sudah berlangsung sejak 1966. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan total 16 kota tuan rumah di 3 negara. Selain itu, format baru juga membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Sebagai juara bertahan, Argentina diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat peraih trofi. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Portugal hingga Brazil juga dipastikan bakal menghadirkan persaingan sengit demi menjadi yang terbaik di dunia. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sekda Sintang Kartius mengingatkan para kontraktor proyek pemerintah agar tidak membeli material ilegal dari perusahaan tanpa izin resmi karena berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan temuan BPK. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arpanur.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius kembali mengingatkan para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah untuk tidak menggunakan material dari sumber yang ilegal atau tidak berizin. Hal ini disampaikan Kartius saat membuka kegiatan bimbingan teknis bagi pengusaha berbasis risiko. Kartius menegaskan, kontraktor yang kedapatan membeli material seperti pasir dan batu dari perusahaan tanpa izin resmi akan menghadapi konsekuensi hukum. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikut penegasan dari Sekda Sintang, Kartius.
11: Bapak Ibu, kontraktor kita itu serba salah. Kepengen dia beli yang murah ya tanpa izin, kepengen sudah, tapi dia tidak boleh. Dalam proyeknya dia tidak boleh pengadaan barangnya, beli pasir tadi yang tidak ada izin, tidak boleh. Haram hukumnya, temuan BPK, hancur proyeknya nanti.
10: Menurut Kartius, penting bagi seluruh pengusaha pasir dan batu untuk segera mengurus izin usahanya agar material yang mereka jual bisa digunakan dengan aman oleh kontraktor proyek pemerintah, baik untuk pembangunan gedung maupun jalan. Penggunaan material dari tempat ilegal selain menyalahi aturan juga tidak sah dalam pelaksanaan proyek pemerintah dan bisa berujung pada pembatalan proyek serta pengembalian dana oleh kontraktor. Berikut keterangan lebih lanjut dari Kartius.
11: Makanya penting teman-teman pengusaha pasir batu ini punya izin supaya bisa lagu dan aman untuk kontraktor kita, untuk proyek-proyek kita. Baik itu bangunan maupun jalannya jadi aman semua. Makanya mereka harus beli dari tempat yang ilegal. Tidak boleh beli sembarangan. Beli sembarangan tentu harganya lebih murah, tetapi tidak sah di dalam proyek pemerintah. Tidak boleh. Jadi temuan itu nantinya. Ya, bisa proyek itu nyatakan batal, suruh kembalikan semua dananya, kontraktornya ya.
10: Kartius juga menghimbau kepada pengusaha kecil untuk segera mengurus perizinan mereka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen untuk membantu dan mempermudah proses perizinan agar para pengusaha lokal agar berjalan dengan tenang dan aman dari sisi hukum. Demikian laporan dari Sintang. Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Saya Yetro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sintang di hari Sabtu ini tanggal 23 Mei 2026. Penggemar setia program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya tentunya kita di Pro Dangdut ya, sudah di jam 13 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu-lagu yang bisa Anda request, yang tentunya telah kami siapkan, ada Bertahan Rindu dari miliknya Siti, Pergi Saja dari Dinda Sylvia, Dangdut Rock ya dari Aan KDI, Mengapa Cuma Mimpi dari Mansur S, Demi Cinta Suci dari Vilden, Sabu dari Alam, Cinta dan Setia dari Gita KDI, Roma Irama dengan lagunya Rupiah, Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti, Bola dari Ona Sutra, dan Gantung dari Ikan Nurjana. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut kita, pendengar. Ya, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bersama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, langsung saja bisa ikutan request di WhatsApp kita di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Oke, baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Ya baik, pendengar, kita masuk di masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikut kembali bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Ya, di line telepon kita sepertinya sudah ada yang mau ikut bergabung ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Yetro.
0: Selamat siang, ada Mama Alma ya.
1: Iya Bang.
0: Gimana kabarnya Mama Alma?
1: Alhamdulillah sehat, Abang Soekarno gimana?
0: Sehat juga.
1: Amin, mana Kakak Wulan sama Kak April?
0: Mereka lagi liburan ya.
1: Oh liburan, iya ini kan hari Sabtu.
0: Sabtu sama Sabtu sampai Jumat ada mereka.
1: Iyalah, tidak ada suaranya. Ya. Nah, lagunya Fildan ya Bang?
0: Lagunya Fildan ya, demi iya. Cinta suci judulnya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mama Alma dari jam 1 mulai monitor. Tapi tadi pagi tidak monitor, lampu mati Bang. Lama juga ya, ada 4 jam.
0: Iya, untungnya sekarang sudah tidak normal ya.
1: Berita pagi.
0: Sore
1: ini hari ini tadi dengar, semuanya dengar. Nggak ketinggalan kalau berita Mama Arma. Lalu pagi-pagi jam 5 udah standby. Mati nggak mati jam 7 radionya. Masak, nyuci. Kita kerja orang ibu-ibu, nenek-nenek ya gitu lah Bang. Anggur boleh kesian nggak Bang?
0: Mama Arma, Mama Arma sekarang lagi di mana nih?
1: Di Sintang Bang.
0: Oh di Sintang ya. Di Aksaya iya. Wadi.
1: Di Sintang ini biar. Itu tepatnya di Sintang. Di Aksaya 2 Bang.
0: Iya di Aksaya ya.
1: Nggak jauh dari masjid. Nanti Mama Alma kalau sholatnya di masjid inilah. Nggak jauh dari masjid rumahnya Bang.
0: Iya.
1: Pokoknya nggak jauh lah berapa langkah gitu. Iya. Lagunya pesiar untuk orang boleh kan Bang. Pesannya buat Ari Susanto yang ada di Seburuang.
0: Okay.
1: Tuh istrinya udah masak kelpak-kelpuk kedengaran tuh. Menantu persiapan. Jodohnya datang udah masak.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu ya Bang ya.
0: Itu aja.
1: Selamat siang Bang ya terus.
0: Selamat siang. Oke. Terima kasih ada Mama Alma barusan bergabungnya bersama kita. Request lagunya Fildan tadi ya, demi cinta suci. Oke. Di belakangnya Mama Alma ada siapa nih? Kita sapa kembali ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita mau tanya dulu dengan siapa di mana?
2: Dengan orang DJ.
0: Orang DJ.
2: Iya.
0: Oke, Bu Ros gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Tapi enggak dengar request lagunya apa lagi tadi lagi bikin kue enggak kedengaran.
0: Oke. Oh, lagi bikin kue nih.
2: Iya.
0: Kakek gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kakek bantu tuh mixerkan kue tuh.
0: Aduh. Oke, lagunya ada yang belum di request nih ya. Ada Bertaruh Rindu dari Siti, Pergi Saja dari Dinda Sylvia, Dangdut Rock dari Aan KDI, Mengapa Cuma Mimpi dari Mansur S, Sabu dari Alam, Cinta dan Setia dari Gita KDI, Roma Irama ada Rupiah, Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti.
2: Rupiah aja lah.
0: Rupiah.
2: Lagi butuh duit buat lebaran nih.
0: Kita semua butuh duit ya.
2: Ya, semua butuh duit ya Bang Jekro ya. Walaupun semua ada tetap mau lagi duitnya.
0: Iya benar.
2: Alhamdulillah yang ada dinikmati aja. Bukurau okay. Aja ya Bang ya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
2: Untuk kakek lah lagi tuh, master kue tuh, bikin kue. Biar kakek semangat dengar lagu Rupiah tuh. Ada dua rangkai masuk nih Bang Jekto.
0: Oke.
2: Yang belum tuh dari Mpaci dengan dari Nobal.
0: Oke, kita tunggu ya.
2: Ya, makasih ya Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Yuk, selamat siang, selamat bertugas.
0: Siang. Aduh, ada Ibu Ros tadi ya di DJ lagi bikin kue. Boleh dong ya kirim-kirim kita ke studio. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kita sapa kembali ya, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Bang Yetro.
0: Halo.
3: Mbak Yanti. Iya, Bang Yetro.
0: Ini Mbak Yanti ya? Oke.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Dah minta buah mangga belum sama Bu Ros tadi?
0: Ih, lupa.
2: Ah, udah.
0: Aduh, hai lupa pula.
2: Ah, itulah. Orang mintaan tadi itu dengan Bu Ros.
0: Iya, enak itu buat Bu Ruja.
2: Ah, minta satu karung kata Mama Dede.
0: Bu Ros, kita minta buah mangga satu karung.
2: Lagunya itu Bang Yetro.
0: Lagunya?
2: Dangdut rock gak Bang Yetro?
0: Dangdut rock.
2: Tadi ada rupiah kak Bang Yetro?
0: Ada.
2: Ini Mama Dede mau request lagu rupiah boleh enggak?
0: Oke.
2: Ah, ini ngomong.
1: Kalau aku lagu rupiah ya Bang Yetro ya.
0: Lagu rupiah ya?
1: Iya.
0: Rupiahnya tadi Roma Irama ya?
1: Iya.
2: Oke, siap. Ya Bang Yetro ya.
0: Gimana?
2: Diputar sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Gak bisa loh.
2: Diupahnya buah mangga. Kan tenang. Aku udah pulang, ini aku di kampung nih.
0: Banyak ya nanti, buah mangganya ya.
2: Nanti sama minta dengan Bu Ros satu karung.
1: Katanya diupah, tapi minta sama orang. Tapi gak asih lah. Ada gak bahasa gak asih ya Bang Yetro ya.
0: Iya, gak asih itu
2: Bang Yetro. Oh Bang Yetro.
0: Ya gimana?
2: Ya, cuaca di sana gimana Bang Yetro?
0: Ya, cuacanya memang lagi kadang mendung, kadang cerah, memang kayak gitu ya.
2: Kalau di sini panas bedengkang, terik bedengu di Bang Yetro.
0: Iya kah?
2: Iya. Aku nih lagi keliling-keliling Bang Yetro.
0: Keliling nyari
2: lagi
0: apa?
2: COD.
0: Lagi COD. Lagi COD.
1: Ya,
0: makanya
1: aku minta lagu Rusia.
2: Kalau aku dangdut rock aja Bang Yetro, biar okay. Semangat.
0: Biar semangat
2: dengar
0: kita.
2: Bang Yetro cuap. Jadi kami pendengar setia sini. Okay. Itu aja Bang Yetro.
0: Itu aja.
2: Yo, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih ada Pak Yanti tadi ya, yang sudah ikutan bergabung juga. Kita sapa kembali, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Rempah.
0: Bu Bilin, gimana kabarnya Bu Bilin?
3: Tanya.
0: Gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, baik, sehat ya Bang.
0: Sehat
3: Bang,
0: ya.
3: Apa kabar?
0: Ya Tuhan sehat juga.
3: Amin.
0: Gimana cuacanya di sana Bu Bilin?
3: Cuacanya kadang mendung, kadang panas, kadang.
0: Waduh, sama dong ya di Sintang juga kayak gitu ya.
3: Iya.
0: Bu Bilin mau request lagu kita yang mana nih?
3: Lagunya Bola, Bang.
0: Lagu Bola dari Ona Sutra ya?
3: Iya.
0: Ada dong.
3: Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan dengarnya. Salamnya buat Setinah di Tumpunak, semoga dia cepat sembuh dari sakitnya.
0: Amin.
3: Ya, buat Bang Yetro, selamat juga dan sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
3: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Semoga selalu sehat dan sehat selalu ya buat kita semua. Terima kasih ada Bu Bilin tadi di Lembah. Cuacanya di sana kadang cerah, kadang mendung, sama ya di Sintang juga seperti itu ya. Akhirnya yang mau ikut bergabung kita tahan dulu karena kita harus jeda dengerin beberapa lagu. Kita harus dangdutan dulu dong ya. Takutnya nanti kelamaan cuap-cuapnya nanti malah bosan lagi ya dengar Yaptra ya. Kita mau nyanyi bareng dulu dengan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dikutip dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
2: Ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: korban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu gak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Yep Troya, temani Anda pendengar. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Dan sepertinya sudah ada yang mau ikutan bergabung kembali ya. Langsung aja kita sapa ada siapa di sana. Halo Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini kalau
2: apa kabarnya Bang Yetro?
1: Kabarnya sehat. Ini Mama Peggy ya?
2: Iya.
1: Oke, Mama Peggy gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat semuanya, Bang.
1: Mm-mm.
2: Lagunya apa, Bang? Baru bangun tidur nih.
1: Waduh. Lagunya yang belum di request kita ada lagu Siti Bertaruh Rindu. Pergi saja dari Dinda Sylvia, mengapa cuma mimpi dari Mansur S, Sabu dari Alam, Cinta dan Setia dari
2: Mansur S ya Bang?
1: Dari Mansur S, mengapa cuma mimpi ya? Mm-mm. Lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Gak masuk ke Andre?
1: Belum.
2: Lagunya dikirim dengan dia, semoga dia sehat di sana.
1: Mm-mm.
2: Bang Yetro, semoga selalu bersama keluarga. Terima kasih Bang Yetro.
1: Oke, siap. Terima kasih kembali ada Mama Peggy tadi ya. Oke, kita lanjut terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Abang yang jauh di mata dekat di hati?
1: Kabarnya sehat. Pak Jumira gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Abangnya tuh sehat.
1: Sehat.
3: Syukur Alhamdulillah. Gimana kabar cuaca di Sintang itu?
1: Aduh, di Sintang kadang cerah, kadang mendung. Sekarang juga agak mendung ya di Sintang ya.
3: Sama lah seperti orang yang

0: yang barusan bergabung juga, lagunya Pangeran Dangdut nih. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita terima kembali di line telepon sebelum kita dengarkan lagu lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan Boman ya?
1: Iya, definitely.
0: Gimana kabarnya Boman?
1: Sekarang ini udah cerah banget. Udah terang benderang hari ini.
0: Oh, hari cerah ya di sana ya. Oke, oke, oke, oke. Popan mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa-apa?
0: Lagunya ada Bola dari Ona Sutra, Mengapa Cuma Mimpi dari Mansur S, Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti, Bertaruh Rindu dari Siti, Pergi Saja dari Dinda Silvia, Sabu dari Alam, Cinta dan Setia.
1: Bertaruh Rindu aja.
0: Bertaruh Rindu dari Siti ya.
1: Iya.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Spesialnya buat Daud di Sungai Pukat juga.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Itu aja?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Yuk, selamat siang Bang Bro.
0: Selamat siang. Terima kasih ada Boman ya di Penai. Di sana sudah cerah katanya. Oke deh, karena waktu kita juga sangat-sangat terbatas, kita harus jeda dengarkan beberapa lagu berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami hadirkan satu pengumuman ya, datangnya dari SMA swasta Pancasila Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita kabar gembira bagi putra putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMA S Pancasila Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA S Pancasila Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang terpendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di 0812-5534-0041. Kami ulangi, di 0812-5534-0041. Atau pantau akun Instagram resmi di @Pancasila Sintang dan SMAS Pancasila, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan di Pro Dangdut kita ya. Dangdut adalah kita, masih ada sekitar 20 menit lagi ya di Pro Dangdut kita. Oke, kita sebelum terima di line telepon, kita bacakan juga yang sudah ikut bergabung. Ini selamat Bang Yetro, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Bu Bilin. Oh, Bu Bilin tadi sudah ya. Oke, siang Bang dari Mama Neng di Empaci, gak bisa gabung lewat telepon, lagi di rumah sakit Kesrem, nunggu cucu dari kemarin. Lagunya borong abis ya Bang, terima kasih Bang Yetro. Oke, terima kasih buat Mama Neng ya, semoga cucunya lekas pulih ya. Oke, selanjutnya siang menjelang sore Bang Yotro, ini bukan Yotro tapi Yetro ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Suci di Pandan, lagunya ikutan aja Bang, umur berapa sih? Salam buat semua tanpa terkecuali, makasih Bang Yotro dari Suci di Pandan. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya dan kita kembali terima di line telepon ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Ya. Dengan lagunya diborong aja lah lagunya tuh.
0: Oke, lagunya diborong ya.
1: Iya ya, ya.
0: Ini dengan Bu Ana ya.
1: Dengan Bu Ana, dia masuk nih.
0: Oke, gimana kabarnya Bu Ana?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Sehat ya?
1: Ya, amin.
0: Oke, lagunya ya, diborong ya. Semua tadi ya.
1: Iya ya.
0: Oke, siap.
1: Enggak pilih lagunya. Pokok lagunya diborong aja lah.
0: Lagunya diborong semua ya.
1: Iya ya.
0: Atau mau?
1: Dah.
0: Itu aja?
1: Ya, udah.
0: Oke, siap.
1: Dah, selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Bu Ana dimasuka ya, baru masuk lagi nih sepertinya Bu Ana ya. Semoga sehat selalu buat Bu Ana. Dan juga sepertinya masih ada yang mau ikut kembali bergabung ya. Kita terima kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Pak Abdullah di Espinam ini Bang.
0: Oke, Pak Abdullah gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan Abang di sana?
0: Sehat juga. Gimana cuacanya di sana?
2: Panas nih Bang.
0: Lagi panas ya di sana ya?
2: Panas keras dan kali.
0: Oke, Pak Abdullah mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Ngikuti aja lah. Badokon ada.
0: Lagunya ada Bertaruh Rindu dari Siti, Pergi Saja dari Dinda Sylvia, Sabu dari Alam, Cinta dan Setia dari Gita KDI. Pergi Saja.
2: Oke Bang.
0: Itu aja.
2: Selamat siang
0: jelang sore. Oke, ada Pak Abdullah tadi ya yang baru saja bergabung bersama kita. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo juga Mama, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Andre nih Bang.
0: Oh, dengan Bang Andre, suaranya agak kurang jelas ya. Bang Andre, gimana? Banyak nggak dapat ikannya?
3: Udah cari ikan. Udah di spawn nih,
0: Bang. Gimana?
3: Udah di spawn nih.
0: Oh, udah di spawn. kata mau Peggy kirimkan ikan ke Sintang katanya.
3: Oh ya, boleh lah. Kapan-kapan aja ya. kemarin banyak dapat. Disanakan. Bikin blongsong, bikin ikan asin, itu banyak loh.
0: Waduh, banyak ya? Nah,
3: di tempat kakak saya di sana, di kampung.
0: Oke.
3: Nah, kalau ini dia sudah di Spauk nih.
0: Sudah di Spauk sekarang ya? Nah,
3: Bang Yono sudah berangkat, jadi kita nunggu rumah lah.
0: Oke.
3: Kemarin sudah berangkat ke lokasi. Lagunya... Bertaruh Rindu, jangan.
0: Lagunya Bertaruh Rindu dari Siti ya.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya dikirim buat siapa?
3: Buat Nopi kita nih, Pak. Mm-hmm. Terima kasih atas sapanya ya. Nah, semoga dia sehat selalu di sana.
0: Oke. Okay.
3: Serta bahagia ya.
0: Amin.
3: Bang Mitri, apa kabarnya?
0: Sehat.
3: Syukurlah. Cuacanya bagaimana Bang Mitra?
0: Iya, cuacanya memang kadang cerah, kadang mendung. Ya, kalau di Ispau gimana?
3: Di sini pun maju mundur cantik.
0: Maju mundur cantik.
3: Iya. Kadang mendung, kadang panas, kadang gerimis-gerimis.
0: Iya, apa namanya Bang, lagi kurang jelas ya cuacanya sekarang ya.
3: Itulah. Tapi badannya kurang enak nih rasanya Bang.
0: Tetap jaga kesehatan Bang Andre.
3: Karena itu Bang, karena cuacanya.
0: Iya. Yeah.
3: Badan pun ikut panas dingin nih.
0: Oke. Okay.
3: Nah, itu aja Bang.
0: Itu aja.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat siang jelang sore, ada Bang Andre tadi ya yang barusan bergabung. Oke, kita harus jeda dengarkan beberapa lagu dulu. Pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Oke, baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sebentar ya untuk adanya satu buah pengumuman datangnya dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang ya. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi untuk informasi lebih lanjut ya, hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

Lagu pergi saja dari Dinda Silvia. Lagu terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini, pendengar. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sekaligus siap terus harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar untuk di edisi hari Sabtu ya, tanggal 23 Mei 2026 tadi jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan kami juga informasikan di mana azan asar ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, sudah di jam 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintar dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Kondisi cuaca saat ini fluktuatif, terkadang panas, terkadang mendung, bahkan terjadi gerimis di beberapa titik sudut kota Sintang. Fenomena cuaca yang berubah-ubah tentu juga menuntut kita untuk menjaga pola hidup sehat bersih, agar kita mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, dari panas ke hujan, dan sebaliknya juga dari hujan tiba-tiba panas dan mendung. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore, Sabtu 23 Mei 2026. Ragam acara kami hadir untuk Anda, informasi-informasi aktual, informasi seputar Sintang dan sekitarnya, Kalimantan Barat, Indonesia, dan juga dari mancanegara, serta dari dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini bersama saya Riko dalam program Sintang Menyapa Sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ya, balik ke informasi dari luar negeri, di mana Malaysia akan memperlakukan aturan baru bagi platform digital mulai 1 Juni 2026. Di mana aturan baru tersebut, pendengar, diberlakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya di internet. Aturan tersebut juga mewajibkan bahwa platform digital membatasi pendaftaran dan juga kepemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Selain itu, penyedia layanan daring juga diwajibkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola konten di platform masing-masing. Di mana kebijakan ini, pendengar, itu baru kebijakan baru ini pernah diumumkan yaitu oleh Komisi Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia atau MCMC pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin, di mana MCMC sendiri menyatakan bahwa aturan itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan juga pembatasan sesuai dengan usia terhadap fitur daring yang dianggap berisiko tinggi. Melansir dari CNA, di mana regulator tersebut yaitu memberikan masa tenggang yang wajar bagi perusahaan teknologi. Dan langkah itu juga dilakukan agar perusahaan dapat menyelesaikan proses verifikasi dan juga menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Batik Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu memperkuat budaya integritas dan tata kelola generasi muda melalui program SPAKEM 2026, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Rotorish and Governance Summit 2026. Di mana program ini pendengar yaitu dilaksanakan melalui kuliah umum bertema The Guardian of Governance, yaitu membangun integritas memimpin masa depan. Kegiatan digelar di 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, kemudian Purwokerto dan juga Surakarta. Ketua Dewan Audit yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Watimena, beliau mengatakan bahwa penguatan governance penting untuk yaitu mendukung penggunaan keberlanjutan. Menurutnya juga pembangunan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Sophia juga menegaskan bahwa penguatan integritas perlu dibangun sejak dini, di mana generasi muda dinilai tidak cukup hanya unggul secara akademik. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id, dan ia juga menyoroti bahwa tantangan global yang semakin kompleks seperti resiko geopolitik hingga juga perkembangan kecerdasan buatan atau yaitu artificial intelligence yang kita kenal dengan sebutan AI. Kondisi ini tentu yaitu kondisi ini yaitu dinilai membuahkan dan membutuhkan yaitu

penguatan governance dan juga ketahanan cyber. Informasi ini pendengar kami kutip kembali dari laman rri.co.id.

Briar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

0: Ya, pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana WHO tetapkan darurat Ebola. Asia perkuat screening pelancong. Negara-negara Asia termasuk Indonesia dan Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap para pelancong dari negara yang terdampak wabah Ebola. Langkah ini pendengar dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan yaitu wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Langkah itu pendengar dilakukan yaitu untuk mencegah penyebaran virus Ebola yang saat ini yaitu merebak di Republik Demokratik Kongo atau DRC dan juga Uganda, di mana Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Kasus yang dicurigai akan segera yaitu dirujukan ke rumah sakit yang ditunjuk dan dilaporkan yaitu melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga lembaga kesehatan lainnya guna meningkatkan deteksi dini dan juga respon terhadap potensi kasus tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Thailand juga telah memperketat yaitu pengawasan terhadap pelancong dari Republik Demokratik Kongo, Unga dan juga wilayah berisiko tinggi lainnya, di mana otoritas kesehatan Thailand yaitu memantau bahwa pelancong selama 21 hari setelah kedatangan. Dilansir dari FN Express pada Sabtu 23 Mei 2026 hari ini.
1: Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti narkoba.

Gratifikasi dikutip dari kemenku.go.id. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Gunawan Muhammad.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman. Kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan visi yaitu menjadi perguruan tinggi, yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan al-husunah wal-jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, yang pertama prodi pendidikan agama Islam, yang kedua prodi hukum keluarga Islam, dan yang ketiga prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui di https://2/bit.ly/pmb-staima-hebat-2026-2027 atau kunjungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial kami Staima Sintang di @staimasintangofficial.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata.
1: Ya, berikan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak.

0: peliharaan salah satu yang sering terlupakan untuk diselamatkan. Agar itu tak terjadi lagi, ini tips untuk menyelamatkan hewan saat banjir. Jika sudah terkena banjir, pastikan hewan berada di tempat aman dengan cara mengevakuasinya dari tempat yang terkena banjir ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang aman. Setelah proses evakuasi selesai, tempatkan ternak di tempat penampungan atau tempat evakuasi yang aman. Tempat penampungan harus jauh dari pusat banjir. Cek kembali tempat atau kandang hewan peliharaan Anda, siapa tahu masih ada hewan ternak yang ketinggalan saat evakuasi. Pastikan pakan atau makanan hewan ternak Anda sebagai kebutuhan pokoknya terjamin dan aman. Pantau terus debit air dan pindahkan kembali hewan ternak Anda jika air sudah surut dan Anda bersihkan terlebih dahulu.
1: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin di lengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, gejolak perekonomian global yang ditandai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan Barat termasuk di wilayah pedalaman. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh BBM jenis solar dinilai turut mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan sektor pendidikan. Kita simak laporannya.
1: Gejolak perekonomian global saat ini mulai memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah termasuk di Kalimantan Barat. Warga Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawa sekaligus pegiat pendidikan Kalbar, Pandu Winata mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Menurut Pandu, dampak tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, namun juga hingga wilayah pedalaman yang kondisi ekonominya lebih rentan. Selain harga bahan pokok yang naik, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar juga dinilai semakin sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, harga jual di lapangan cenderung lebih tinggi dibanding biasanya. Pandu menambahkan kondisi ekonomi yang semakin sulit juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Banyak orang tua mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena harus lebih dulu memprioritaskan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
2: Mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi memang semua harga melonjak naik. Ya tentunya kami juga, saya sendiri sebagai pegiat pendidikan akan berpengaruh ke pendidikan, khususnya ekonomi orang tua yang sulit mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kemudian juga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lain. Jadi memang sangat berdampak, bukan cuma di kota yang bisa bicara berdampak, tapi di daerah juga.
1: Pandu menyebut lambatnya perputaran ekonomi di daerah pedalaman ditambah keterbatasan sumber daya ekonomi masyarakat membuat warga harus memutar otak agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pandu berharap pemerintah dapat memperkuat stabilitas ekonomi daerah serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan BBM agar masyarakat khususnya di wilayah pedalaman tidak semakin terbebani. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Persoalan sampah liar di kota Pontianak hingga kini masih menjadi perhatian serius. Meski puluhan tempat pembuangan sementara maksud kami resmi telah disediakan dan disosialisasikan, masih banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang telah ditentukan. Bahkan keberadaan TPS ilegal masih ditemukan di sejumlah titik di kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus berupaya memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah. Karena hingga sekarang, selain masih banyak masyarakat yang tidak tertib waktu dalam membuang sampah, juga membuang di tempat-tempat pembuangan sementara ilegal di beberapa titik di Kota Pontianak. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Humas Sisa Siombing mengaku selama ini pihaknya sudah berusaha mensosialisasikan dan mengingatkan kepada masyarakat agar membuang sampah di TPS resmi yang sudah disediakan.
4: Di mana TPS kita di Kota Pontianak ada sekitar 41 per kecamatan, rata-rata di atas dari ada yang 6 ada 7 TPS. Tetapi fakta ini yang bikin kita sedih, sampah ini banyak sampah liar. Hal yang mungkin kami harus sampaikan, kalau sampah liar ini banyak semata-mata karena keinginan supaya cepat masyarakat.
3: Humas Sisa Siombing menyatakan pihaknya dengan lurah, camat, dan Babinsa maupun Babin Kamtibmas sudah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi memang masyarakatnya ada yang belum mematuhi aturan. Walaupun ada regulasi yang menghukum dan denda, bahkan setiap minggu ada yang didenda, tetap saja tidak ada jeranya, artinya aturan yang dibuat selama ini belum dapat terakomodir dengan baik. Kedepan, DLH tetap akan terus berusaha sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, yakni sosialisasi pengurangan sampah atau pengamanan lingkungan berupa sosialisasi di tempat-tempat umum yang dilakukan setiap malam minggu. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arief Setiabudi mengatakan, sapi bantuan presiden tersebut berjenis limusin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Arief menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
6: Tahun ini kita mendapatkan kuota satu ekor sapi, jenisnya limusin dengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo. Menyatakan bahwa sapi ini layak untuk didistribusikan Masjid Al-Mubarokah selaku penerima untuk hewan kurban pada tahun 2020 ini.
5: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian hewan kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam.
7: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariatnya. Itu yang saya harapkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Dina Triana melaporkan.
0: Sekda Sintang, Kartius, mengingatkan para kontraktor proyek pemerintah agar tidak membeli material ilegal dari perusahaan tanpa izin resmi karena berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan temuan BPK.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, kembali mengingatkan para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah untuk tidak menggunakan material dari sumber yang ilegal atau tidak berizin. Hal ini disampaikan Kartius saat membuka kegiatan bimbingan teknis bagi pengusaha berbasis risiko. Kartius menegaskan, kontraktor yang kedapatan membeli material seperti pasir dan batu dari perusahaan tanpa izin resmi akan menghadapi konsekuensi hukum. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikut penegasan dari Sekda Sintang, Kartius.
9: Bapak Ibu, kontraktor kita itu serba salah. Kepengen dia beli yang murah yang tanpa izin, kepengen sudah, tapi dia tidak boleh. Dalam proyeknya dia tidak boleh pengadaan barangnya, beli pasir dari yang tidak ada izin, tidak boleh. Haram hukumnya, temuan BPK, hancur proyeknya nanti.
8: Menurut Kartius, penting bagi seluruh pengusaha pasir dan batu untuk segera mengurus izin usahanya agar material yang mereka jual bisa digunakan dengan aman oleh kontraktor proyek pemerintah, baik untuk pembangunan gedung maupun jalan. Penggunaan material dari tempat ilegal selain menyalahi aturan juga tidak sah dalam pelaksanaan proyek pemerintah dan bisa berujung pada pembatalan proyek serta pengembalian dana oleh kontraktor. Berikut keterangan lebih lanjut dari Kartius.
9: Makanya penting teman-teman pengusaha pasir batu ini punya izin supaya bisa lagu dan aman untuk kontraktor kita, untuk proyek-proyek kita. Baik itu bangunan maupun jalannya jadi aman semua. Makanya mereka harus beli dari tempat yang ilegal. Tidak boleh beli sembarangan. Beli sembarangan tentu harganya lebih murah, tetapi tidak sah di dalam proyek pemerintah, nggak boleh. Jadi temuan itu nantinya. Ya, bisa proyek itu dinyatakan batal, disuruh balikan semua dananya, kontraktornya ya.
8: Kartius juga menghimbau kepada pengusaha kecil untuk segera mengurus perizinan mereka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen untuk membantu dan mempermudah proses perizinan agar para pengusaha lokal agar berjalan dengan tenang dan aman dari sisi hukum. Demikian laporan dari Sintang. Muhammad Arfan Nur melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Menanamkan rasa cinta bangsa penting diajarkan kepada anak sejak dini. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan nilai kebangsaan dan semangat keindonesiaan perlu diperkuat melalui berbagai kegiatan positif bagi generasi muda.
3: Satu hal penting yang wajib ditanamkan kepada anak-anak adalah menanamkan rasa cinta terhadap bangsa. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, kebangsaan dan keindonesiaan ini penting ditanamkan kepada anak-anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa.
11: Jadi nilai-nilai Pancasila juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kalau dulu kita sering mendengarkan lagu-lagu kebangsaan ya, dinyanyikan, dilombakan, nah ini nampaknya kurang karena media sosial dan teknologi itu lebih menang ketimbang lagu-lagu kebangsaan. Jadi saya kira perlu kiranya anak-anak kita itu juga dimunculkan kembali ya nilai-nilai Pancasilanya itu, sehingga nilai Pancasilanya itu ada di melalui lagu-lagu kebangsaan ya yang sudah mulai pudar.
3: Niah Nurniati mengharapkan adanya lomba-lomba melalui pentas-pentas seni kaitannya dengan lagu-lagu kebangsaan ini sangat diperlukan guna memupuk dan menumbuh kembangkan semangat kebangsaan. Selain itu juga harus menggalakkan dan melestarikan permainan-permainan tradisional yang sudah mulai hilang dalam upaya mengalihkan energi anak-anak sehingga tidak lagi fokus main HP. Sudah seharusnya di sekolah-sekolah membuat event-event melalui kegiatan-kegiatan ekskulnya dan seni budaya dalam bentuk permainan-permainan tradisional sehingga anak-anak tahu bahwa leluhurnya mempunyai beragam permainan tradisional. Ermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Mengingat petani muda ini menentukan masa depan pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang.
12: Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Sintang mendorong para petani milenial atau petani muda untuk dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Sintang. Menurut Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yuaner SPMP mengatakan, petani milenial atau petani muda di Sintang sudah ada yang berminat melakukan kegiatan dan perkebunan, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Petani muda merupakan penentu petani masa depan. Keberhasilan dalam mencapai pertanian dan perkebunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk Indonesia, ada permasalahan yang cukup serius di bidang pertanian, mengingat jumlah tenaga kerja usia muda mengalami penurunan. Untuk mengatasi kendala itu, berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menumbuh kembangkan minat agar mau terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan.
13: Karena untuk di Kabupaten Sintang, usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Petani itu sudah rata-rata umur ya Pak ya. Jadi karena ada kegiatan ini, kita mengoptimalkan atau melibatkan juga petani muda atau milenial di dalam juga di pangan.
12: Pihaknya berupaya melakukan edukasi pada masyarakat agar petani muda bisa membentuk kelompok tani. Hal ini guna pengembangan potensi petani milenial, langkah penting untuk produktivitas pertanian dan juga memperkuat ekonomi pedesaan. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Piala Dunia jadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola di Sintang yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Berikut kita simak laporannya.
14: Demam Piala Dunia 2026 semakin terasa di kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sintang. Turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola lokal yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Salah satu pecinta sepak bola yang antusias menyambut Piala Dunia 2026 adalah Dian Mazendra atau yang akrab disapa Coach Zendra. Pelatih futsal tersebut mengaku tetap menjagokan Argentina untuk kembali berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut. Kecintaannya terhadap Argentina bahkan sudah muncul jauh sebelum era Lionel Messi. Menurut Coach Zendra, pilihannya mendukung Argentina berawal dari kebiasaan sang ayah yang sejak dulu mengidolakan Brazil. Karena ingin berbeda dengan ayahnya, ia justru memilih rival abadi Brazil sebagai tim favoritnya. Sejak saat itu, dukungannya terhadap Argentina terus bertahan hingga sekarang, terlebih setelah keberhasilan La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
15: Kalau saya tetap masih Argentina.
14: Sementara itu, pecinta sepak bola lainnya, Riomi, mengaku cukup kecewa karena Italia yang menjadi tim idolanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuatnya mengalihkan dukungan kepada Inggris untuk edisi kali ini.
16: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini, sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih. Kalau nggak salah event terbesar ketiga kayaknya.
14: Riomi menilai Inggris memiliki skuad muda yang cukup menjanjikan dan berpeluang besar melangkah jauh di turnamen nanti. Ia berharap tim berjuluk The Three Lions itu mampu memutus puasa gelar dunia yang sudah berlangsung sejak 1966. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan total 16 kota tuan rumah di 3 negara. Selain itu, format baru juga membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Sebagai juara bertahan, Argentina diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat peraih trofi. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Portugal hingga Brazil juga dipastikan bakal menghadirkan persaingan sengit demi menjadi yang terbaik di dunia. Dian Beni Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
18: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar pun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Skadau, Kayung Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 24 Mei 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Waspadai hujan yang disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan, secara umum masuk dalam kategori aman, namun perlu kita waspadai pada tanggal 27 hingga 30 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar di sebagian wilayah. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dari kawasan Jalan Yece Pongurai, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Setelah tadi kita mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan Anda kembali bersama kami, program Satu RRI Sintang. Kondisi cuaca sore hari ini panas ya, menyinari bumi Sentang dan sekitarnya. Namun di langit banyak sekali terdapat gumpalan awan hitam. Kemudian pantauan lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan Yece Pongurai cukup ramai lancar sore hari ini. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada yang sedang menikmati suasana indah di berbagai sudut-sudut kota Sintang. Semoga momen akhir pekan ini bisa Anda nikmati bersama keluarga, kerabat, dan rekan-rekan Anda terasa lebih istimewa.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Warga Sintang mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di dalam yaitu terjadi di dalam beberapa waktu terakhir, di mana kenaikan ini pendengar dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional misalnya di Junjung Buih dan juga Pasar Masuka Induk Sintang, di mana harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng hingga daging mengalami kenaikan harga. Selain itu pendengar, seperti material bangunan yaitu semen, pipa, kabel listrik, kemudian cat dan juga bahan berbahan plastik lainnya juga mengalami kenaikan harga. Salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, menyatakan bahwa kenaikan harga barang bangunan ini cukup dirasakan memberatkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhtar, pengusaha konstruksi Sintang. Menurutnya beberapa pekerjaan cukup terkendala oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Dan menurutnya pemerintah perlu untuk melakukan penyesuaian harga barang, yaitu agar tidak merugikan kontraktor. Salah seorang warga Sintang, Rina, mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama ibu-ibu rumah tangga, dan menurutnya pengeluaran rumah tangga terus meningkat sementara penghasilan ataupun pendapatan tetap. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang dalam hal ini pendengar yaitu mencatat pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year yaitu sebesar 5,12% di Kabupaten Sintang. Sementara pada April 2026, inflasi masih terjadi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, kemudian bahan bakar rumah tangga, gula pasir, cabai rawit, dan juga daging sapi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, informasi cuaca kami sampaikan untuk Anda dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Sintang. Sabtu 23 Mei 2026, yaitu perakiran cuaca untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Yang pertama ada Kecamatan Sintang, yaitu perakiran cuaca cerah berawan seperti saat ini yang terjadi, cerah berawan. Kemudian untuk kelembapan udara 25 hingga 26 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Tempunak juga cerah berawan seperti saat ini, 24 hingga 26 derajat Celcius untuk kelembapan udara. Lalu untuk daerah Kecamatan Spauk berawan, kelembapan udara 25 derajat hingga 26 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutungau Hilir terjadi hujan ringan. Kemudian kelembapan udara 25 hingga 26 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutungau Tengah juga terjadi hujan ringan, yaitu kelembapan udara berkisar 24 hingga 25 derajat Celcius. Lalu Kecamatan Kutungau Hulu berawan, kelembapan udara 25 hingga 27 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Dedai dan Kecamatan Kayan Hilir, kemudian Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, yaitu perkiraan cuaca cerah berawan. Kemudian untuk kelembapan udara yaitu 24 hingga 26 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau terjadi hujan ringan. Kemudian kelembapan udara yaitu 23 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Kelam Permai yaitu cerah berawan, kelembapan udara yaitu mencapai 25 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan yang berikutnya adalah Kecamatan Sungai Tebelian dengan kondisi cuaca berbeda sendiri, yaitu cerah ya. Kelembapan udara 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu Kecamatan Binjai Hulu, kondisi cuaca cerah berawan, kelembapan udara 25 derajat Celcius. Dan peringkat informasi ini kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Sintang.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda. Satu informasi kami sampaikan dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI, Polri adalah hoaks alias tidak benar alias palsu. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Dan peringkat informasi ini kami kutip dari Komdigi Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Baik, Brigar, masih berikan siaran kami dan informasi-informasi ringan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya yaitu tentang manfaat dari jalan-jalan sore. Nah, jadi Anda kalau ada waktu jangan pelit, jangan malas untuk jalan-jalan sore. Kenapa? Karena jalan-jalan sore itu memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan dan ketenangan hati dan pikiran kita, pendengar ya. Ya, yaitu mampu mengurangi stres dan juga meningkatkan relaksasi kita, pendengar. Nah, di mana setelah seharian melakukan aktivitas, tentu tubuh dan pikiran kita juga seringkali dipenuhi dengan ketegangan. Jalan kaki di waktu sore hari memang berperan yaitu sebagai penawar stres alami. Dan saat seorang berjalan kaki, tentu tubuh juga melepaskan hormon endorfin, ya, hormon endorfin yang dikenal sebagai yaitu peningkat susunan hati alami. Nah, pelepasan endorfin ini tentu juga yaitu membantu mengurangi perasaan cemas, kemudian juga menenangkan pikiran dan juga memperbaiki suasana hati secara keseluruhan. Nah, rutinitas ini tentu juga memberikan jeda yang sangat dibutuhkan ya dari hiruk pikuk pekerjaan. Memungkinkan ya individu untuk merasa lebih rileks dan juga damai, santai kita tentunya ya. Jadi

0: lalu juga mampu menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah lebih optimal. Kemudian juga mampu memperkuat otot dan sendi yang tadinya gampang sakit, ya. Nah, dengan jalan-jalan tentu otot dan sendi juga semakin kuat, ya. Nah, ini yang perlu disadari dan dilakukan bersama. Baik, pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda hingga berkumandang azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya. Di mana azan maghrib untuk hari ini, 23 Mei 2026, azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya berkumandang pukul 17:37 waktu Indonesia Barat.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur, ya.

0: pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?
4: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Baik pendengar, untuk Anda yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung dan informasi-informasi selanjutnya kami kutip dari laman rri.co.id. Dari luar negeri di mana 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan oleh tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026 di mana mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global yaitu Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif yaitu dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menlu Sugiono, pendengar, Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 di Jakarta, beliau mengatakan bahwa Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu yaitu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global yaitu Summit Flotilla oleh militer Israel merupakan yaitu pelanggaran HAM internasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Ya mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

Ya, berikan informasi berikutnya kami kutip dari laman Antara, di mana Satgas Pamtas RI Malaysia, Yornar Hanut 1 BPC garing 1 Kuastrat, memperkuat pengawasan udara di perbatasan Kalimantan Barat. Di mana langkah ini peringkat dilakukan, yaitu melalui penelitian intensif kemampuan anti-drone guna mengantisipasi penyalahgunaan pesawat tanpa awak di wilayah perbatasan. Hal ini dikatakan oleh Komandan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yornar Hanut 1 garing PBC 1 Kuastrat Letkol ARH Andi Komarudin di Antikong pada Sabtu. Dirinya menjelaskan bahwa pembekalan itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi, khususnya yaitu potensi penyalahgunaan drone. Dirinya juga mengatakan bahwa penguasaan teknologi, pengawasan dan juga penanggulangan drone memang menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangannya, yaitu di tengah berkembangnya ancaman keamanan berbasis teknologi di wilayah perbatasan. Sebanyak 24 personil anti Satgas mengikuti simulasi serta juga studi kasus yang disesuaikan, yaitu dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Informasi ini, pendengar, kembali kami kutip dari laman Antara Kalbar.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana nomor, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?

0: Isil, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

Presiden Prabowo Subianto yaitu mengundang sejumlah pejabat ekonomi era Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono untuk menampung pengalaman mereka menghadapi krisis ekonomi tahun 2008 berlangsung di Istana Jakarta pada Jumat. Hal itu pendengar disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yaitu usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Selain Erlangga, Menteri Purbaya Yudi Sedewa juga turut mendampingi. Tokoh yang hadir diantaranya yaitu mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 Burhanuddin Abdullah, kemudian mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas periode 2025-2029, lalu ada Paskah Suzeta dan mantan Wakil Menteri PPN atau Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lokita Dinarsyah Tuwo. Menurut Erlangga, para tokoh tersebut yaitu membagikan pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2004 hingga 2014. Informasi selengkapnya peringat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id, maksud kami melalui laman kantor berita antara nasional. Dan salah satu pembahasan terkait dengan inflasi yang sempat mencapai sekitar 17% serta gejolak nilai tukar akibat kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2025. Erlangga mengatakan bahwa harga minyak dunia saat itu sempat menyentuh angka $140 Amerika Serikat per barel dan berdampak pada kenaikan inflasi hingga 27%.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau dah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?

Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hang Godo memastikan bahwa pihaknya kooperatif menghadapi penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kasus dugaan korupsi senilai 16 miliar tersebut menyeret 3 mantan pejabat Kementerian PU. Dodi juga mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya, yaitu penanganan perkara pada aparat penegakan hukum, kepada aparat penegak hukum, di mana Kementerian PU juga berkomitmen untuk memberikan data dan fakta yang dibutuhkan selama proses penyelidikan berlangsung. Dodi menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir praktik korupsi di lingkungan kementerian, di mana komitmen tersebut ditujukan dengan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU. Dodi juga mengatakan bahwa sejumlah dokumen turut diambil dalam proses penggeledahan tersebut, dan langkah itu juga dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dodi memastikan bahwa program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air tetap berjalan secara optimal, di mana pelaksana program tersebut tidak akan mempengaruhi oleh proses hukum yang menjerat mantan pejabat kementerian. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi...
2: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.

0: Daya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya
3: 70.000. Paling rendah
1: 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Oke Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar tong tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kementerian Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar tong tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar tong tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Kementerian Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Pihak Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Juli di Arafah.
1: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar kami hadirkan. Dengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan saya masuk juga di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: dan khususnya umat Buddha yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Selanjutnya kami hadirkan dalam program Mutiara Malam Buddha dengan rangkaian lagu-lagu Buddha yang kami akan hadirkan untuk Anda di malam hari ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Umat Buddha dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, pendengar umat Buddha dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu rohani Buddha kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar akan bersama rekan saya Mbak Dewi Suryati dalam program Sintang Menyapa Malam. Dan tim Kerabat Kerja yang bertugas, saya Riko harus pamit dari ruang dengar Anda. Malam hari ini kondisi cuaca juga bersahabat ya, tidak mendung, tidak gerimis, dan tidak hujan. Cerah, mudah-mudahan bertahan sampai esok dan seterusnya. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan saling mendahului, utamakan keselamatan Anda karena Anda telah dinantikan oleh keluarga tercinta Anda di rumah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

0: Kramat 1 RRD Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar yang benar-benar Anda berada. Saya diserah terus sama Anda di malam hari ini. Gimana kabar ya? Semoga Anda semuanya selalu sehat ya. Saya juga. Ya, walaupun masih ada sedikit-sedikit, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita semuanya selalu bahagia. Apapun rencana-rencana Anda, besok ini pada ya, ada beberapa yang nikah kali ya, sejelang Lebaran Idul Adha ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar. Buat tim Rewang ya, Bu Galuh ya, udah galuh terus, dan lain-lain lah ya yang merencanakan acara-acara gitu ya. Kemudian tadi juga thank you banget buat, terima kasih juga ya buat STKIP ya, dia Porkis Madani ngadain acara public speaking lumayan bagus juga ya, acaranya keren. Kemudian acara-acara lainnya juga semoga berjalan baik dan lancar. Tidak ada satu apapun lah ya kekurangan-kekurangan, cuaca bagus dan lain-lain. Di malam hari ini pendengar, hari Sabtu ya, tanggal 23 Mei. Malam Minggu ya? Iya dong. Emangnya mau malam apa? Oh ya, mau Minggu ya. Nah, ada sepasang sandal di depan katanya. Emang iya? Kita lihat ya. Ya udah, dengerin aja yuk sandiwaranya, drama radionya berikut ini.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka, masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
3: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf pak, aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
2: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali, bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, pak.
3: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi kadang Capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa ku bilang?
2: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa ku bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak. Pak.
3: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Esensi buku, Pros 1 RRI Sintang. Judul, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar masih tentang budaya ya, kebudayaan Indonesia hendaknya terus kita jaga dan bisa terus kita lestarikan, sehingga dengan menjaga kebudayaan tersebut kita juga bisa mempertahankan sesuatu yang sangat berharga dari bangsa ini. Nah, pendengar, caranya bagaimana mempertahankan budaya agar tetap lestari? Yang pertama, kita harus memahami budaya sendiri, otomatis dong ya. Kalau kita nggak paham gimana juga gitu ya. Nah, cara pertama ini mengenal budaya daerah masing-masing, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, hingga kesenian tradisional. Dengan memahami budaya sendiri, masyarakat dapat menjaga, mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Walaupun kalau kita dengar ya dari obrolan-obrolan budaya yang sering terselenggara di RRI gitu ya, itu susah. Generasi-generasi muda itu susah sekali gitu ya untuk mengetahui budaya-budaya tersebut. Tapi mudah-mudahan sih seiring dengan perkembangannya zaman, seiring dengan perkembangan waktu, para generasi muda bisa terus maju dan bisa terus melestarikan budaya-budaya, apalagi di era digital seperti saat ini. Kita melihat banyak banget remaja-remaja atau Gen Z atau siapapun itu berusaha terus melestarikan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Kalau di Sintang sendiri misalnya padil gitu ya, ada di, saya pernah lihat itu di TikToknya kalau nggak salah. Jadi beberapa budaya Melayu dia coba angkat gitu ya, itu bagus juga gitu ya menurut saya.

saya Siti Musdikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

1 RRI Sintang. Menggapai Proses, Buku Motivasi, karya Hasbi El Maliki. Bukunya berjudul Menggapai Proses. Buku ini dikemas menggunakan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Isi buku ini sebenarnya membicarakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi. Pastinya ada banyak masalah dan pembelajaran jika kita mengikuti proses. Pengalaman pahit yang ditemukan pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan, tetapi perlu dinikmati pahit, sedih, senang, dan bahagia. Buku ini mencoba mengajak kamu untuk berani mendobrak hidup dengan cara keluar dari zona nyaman. Nah, masalahnya adalah setiap orang memiliki zonanya masing-masing. Tentu saja, penanganan dan penyikapannya pun juga berbeda-beda. Buku ini sangat cocok buat kamu yang masih bingung bagaimana memaksimalkan hidup agar lebih produktif. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, selanjutnya juga apa namanya, untuk kita menjaga ya, melestarikan apa namanya, kebudayaan kita agar tidak pudar gitu atau harus tetap lestari, adalah mengenalkan budaya kepada orang lain. Nah, budaya daerah dapat diperkenalkan melalui bahasa, lagu daerah, tarian, dan alat musik tradisional kepada lingkungan sekitar. Maka ini juga membantu budaya Indonesia semakin dikenal, dihargai oleh banyak orang. Iya dong. Setelah itu juga bisa mengenalkan budaya Indonesia ke dunia ya, selain ke orang lain. Nah, masyarakat dapat memperkenalkan budaya Indonesia saat berada di luar negeri melalui penggunaan batik mungkin ya, maupun kesenian tradisional lainnya yang kayak misalnya waktu itu ada ya yang di Jepang itu ya. Nah, cara itu menjadi peluang untuk mengenalkan identitas bangsa kepada masyarakat internasional.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: depan, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya? Kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus, kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun, sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, nggak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet nggak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desri Hati di Ruang Rindu. Ruang menyatakan perasaan. Bukan ya. Tapi kalau rindu perasaan gak sih? Emang iya kan? Perasaan kan? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Adakah rindu yang tersimpan di dalam jiwa Anda? Bagaimanakah Anda mengemas rindu itu menjadi sebuah kata atau hanya realita yang tidak bisa diucapkan dengan perasaan? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Adi ya.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, Bang Adi ya. Gimana kabarnya, Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Kakak Dewi, apa kabarnya sama keluarganya?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya,
1: syukurlah, amin.
0: Iya, itulah. Bang Adi mau pilih lagu yang mana atau mau pilih sendiri? Ada daun-daun kering, Rinto Harahap, ada Titi DJ, ada Desi Ratnasari, ada Buri Marantika, ada Helen Springa, ada Ani Carrera.
1: Helen Springa apa judulnya Kak?
0: Helen Springa. Oke, tersalah. Kini Kusadari judulnya.
1: Oh iya, itulah itu Springa.
0: Boleh.
1: Lagunya titipkan dengan Ibu Bilin Dilempah. Semoga dia sehat selalu juga sama keluarga, sama Kak Dewi juga. Semoga sehat selalu sama keluarganya. Buat Kak Dewi selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Bang Adi. Lepas Bang Adi mungkin pendengar ada yang mau gabung lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Pak Buman ya.
2: Iya betul.
0: Iya. Cuaca gimana, aman Pak?
2: Apanya?
0: Cuaca.
2: Cuacanya
0: aman.
2: Cerah.
0: Cerah ya.
2: Iya.
0: Oke. Karena malam ini.
2: Cerah hati yang penelpon.
0: Oh gitu ya. Oke. Bisa aja. Gimana yang penelpon nih, mau pilih lagu yang mana nih?
2: Mau request lagu daun kering nggak ada?
0: Ada, daun kering Rinto Harahap.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Buma.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana normal lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?

0: Daun-daun kering berguguran di antara pepohonan ya. Semua atas izinnya, semua atas takdirnya. Ya, jangankan daun kering ya, kita juga. Kalau udah waktunya, kalau belum sedahsyat apapun, kalau belum ya emang belum aja gitu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Apa kabar, Bu Ros?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke. Mau pilih lagu mana?
1: Apa Kak Dewi, enggak dengar Kak Dewi.
0: Ada Obi Mesak, ada Andi Carrera, ada Blue Lima Lantika, ada Desi Ratnasari, Kristin Panjaitan.
1: Kristin Panjaitan aja ya. Apa judulnya Kak Dewi?
0: Jangan tumbuh di sana, tapi tumbuhlah di hatiku kali ya.
1: Sudah semacam ya Kak Dewi itu. Kak Dewi.
0: Dah lama dah dengar Bu Ros.
1: Iya Kak, tengok posting Kak Dewi kemarin dulu, cantik sekali.
0: Hah? Apa itu?
1: Ada yang Kak Dewi Mary itu.
0: Oh iya.
1: Masih belum gemuk benar Kak Dewi.
0: Iya benar.
1: Cantik Kak Dewi, kok manis sekali Kak Dewi situ. Pakai gaun ungu ya Kak Dewi.
0: Oh tahu aja lah, dah.
1: Kita lihat postingnya.
0: Iya benar.
1: Oh, ya lagi saja Kak Dewi ya.
0: Makasih.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Pak. Baru kita kedengaran lagi berapa hari ya? 5 hari ya, Senin sampai Jumat ya. Oke, halo. Selamat malam.
2: Malam.
0: Pak Amin ya.
2: Amin Dandut.
0: Gitu ya, ganti lagi sekarang.
2: Pak Amin Dandut boleh, Pak Amin Metal boleh.
0: Oh iya.
2: Pak Akbar boleh.
0: Tapi biasanya Pak Amin kan yang metal-metal gitu ya. Emang Dandut juga ya. Oke, Pak Amin, mau pilihnya lagu yang mana? Ada Obi Mesak, Andi Carrera.
2: Aku baru dengerin radio ini.
0: Iya, saya mau bacain maksudnya.
2: Bacain dulu.
0: Iya, ada Obi.
2: Sebutin dulu di lagunya sih.
0: Obi Mesak, Andi Carrera, Bro Rima Lantika, Desi Ratnasari, Titi DJ, Trio Ambisi, Ebit Giade. Mana?
2: Ebit Giade ada.
0: Ada, dosa siapa ini, dosa siapa gitu judulnya.
2: Oh.
0: Mau?
2: Mau, aku suka lagu, lirik lagunya itu.
0: Iya, oke, siap, gaskan.
2: Ayo, itu aja, selamat malam, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Oke, lanjut lagi mendengar di ruang rindu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah ya. Cuaca gimana Bu Bilin?
1: Cuaca sekarang cerah nih Kak.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Oke. Biasa kalau Bu Bilin tidur jam berapa?
1: Kadang sampai jam 12 baru tidur.
0: Oh iya, mantap. Ntar sampai jam 12 lagi ya. Nemenin saya siaran aja. Oke, Bu Bilin mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada Titi DJ, dari Silat Nasari, Memes, Blurry Marantika, Andi Carrera, Obi Mesak.
1: Bisa apa lagunya?
0: Obi Mesak, cobalah untuk mengerti. Tua banget ini lagu tahun 1980, saya pun belum lahir ini.
1: Nah itu ya Kak, Obi Mesak.
0: Oke deh.
1: Lagunya untuk Bang Ade Tanjung Bau, semoga ada terhibur dan...
0: Oke.
1: Buat Kak Dini, selamat kerja dan sehat selalu ya Kak.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Bu Bilin di Lempah. Selanjutnya selepas Bu Bilin lanjut lagi gaskan. Ada siapa lagi? WhatsApp juga boleh ya. 0857 5347 40. Di line telepon 0565 27 447. Yang mau telepon boleh aja, silahkan ya. Malam hari ini mungkin pada ngumpul sama keluarga kali ya, karena malam minggu udah gitu enak lagi cuacanya, gak hujan. Oke deh, kita nanti kembali lagi selanjutnya berikut ini.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Jangan dong, jangan benci ya. Benci apa sih, benar-benar cinta? Ais, boleh aja lah ya. Tapi seberapapun benci yang Anda miliki kepada apa, misalnya kepada sesuatu, kepada seseorang, itu sebenarnya melukai diri Anda sendiri ya. Ya udahlah, daripada benci itu bersemayam dalam jiwa kita, bagus kita bebasin aja. Kita buang deh jauh-jauh benci-benci terhadap apapun ya. Kita juga gak perlu benci terhadap kesuksesan orang lain. Karena mungkin bisa jadi suksesnya orang lain itu berkat perjuangannya juga gitu ya. Berkat apa ya, pengorbanan-pengorbanannya mungkin yang kita gak tahu gitu. Mungkin kita taunya seorang itu suksesnya sekarang aja gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin ada luka yang tak berdarah gitu ya di balik perjuangan-perjuangan dari seseorang tersebut. Kalau kita mungkin enaknya dia nih gitu ya. Mungkin begitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu gitu. Ada perjuangan panjang gitu ya sehingga dia bisa jadi seperti yang kita lihat saat ini. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Kita terima lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya belum tersambung ya, atau sinyalnya atau apa, saya juga tidak tahu ya. Boleh dicoba lagi ya. Untuk Anda yang mau yang mau bergabung, silahkan, atau WhatsApp juga boleh ya. Nanti kita saya bacakan WhatsAppnya ya. Ada kok, ada. Selamat malam Kak Dewi, aku Randi di Bandung, mau salam buat semuanya aja katanya ya. Lagunya Bururi boleh lah katanya. Siap Bururi, mimpi sedih judulnya ini ya. Oke deh. Ada Nia juga nih ya, di apa ini, oh yang kemarin ini. Oke deh, yang mau gabung silakan melalui telepon juga boleh ya, 0565274447, atau juga melalui WhatsApp boleh, 0857 5047 40.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Oke, pendengar, lanjut lagi di ruang rindunya. Silakan yang mau bergabung lagi ya. Oke, kita sapa aja. Halo, selamat malam. Dari siapa ini?
1: Dari Andre ini, Kak.
0: Oh iya, di mana di Spauk?
1: Andre di Spauk sekarang.
0: Oh iya, baiklah.
1: Gimana? Apa kabar, Kak?
0: Alhamdulillah baik. Gimana, Andre?
1: Baik-baik juga. Baru pulang nih, Kak.
0: Dari mana?
1: Udah ibadah. Selesai ibadah, ngobrol sama kawan.
0: Oh iya deh. Oke, mau pilih lagu yang mana nih? Ada Krisye, Trio Ambisi, Memes, atau mungkin yang lain? Lagunya apa? Dari siapa?
1: Nggak kedengaran suara Kak Dewi kecil lah.
0: Oh iya Kak? Ininya apa namanya? Ada Krisye, Trio Ambisi. Atau mau yang lain, ada Memes juga?
1: Aburang aja lah, mana yang baik lah.
0: Oke lah.
1: Sekarang kadang itu terlalu kecil.
0: Oh iya kan, kecil ya. Oh
1: iya,
0: ya.
1: Kecil.
0: Okay. Kalau dibesarin juga feedback jadinya. Gimana kalau sekarang?
1: Feedback nggak enak dengar ya.
0: Kalau feedback malah sakit deh. Oke deh.
1: Lagunya spesial untuk sama PG ya.
0: Oh iya.
1: Udah masuk tadi ya?
0: Belum.
1: Nah, dia monitor cepat ya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Semoga dia selalu tetap semangat di sana dengan keluarga, anak dan cucunya. Oke, selamat tidur ya.
0: Oke, itu aja.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, makasih Andre.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Halo. Halo, selamat malam. Halo.
1: Oke deh, dicoba lagi aja ya. Mungkin masih ada yang mau bergabung lagi ya. Ada Ruli di Bandung, salamnya buat yang belum tidur aja, terutama pendengar Pro 1 katanya ya. Lagunya ikut aja. Kemudian juga Indra, lagunya ada band dong kak. Nanti kita cari ya. Ada band apa ya? Oke, mungkin ada yang mau telepon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Bapak dengan siapa?
2: Orang jauh di mata, dekat di hati.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah. Gimana Pak, sehat Pak?
2: Kemana Ibu Ustazah, anda ada nyar-nyaran nih?
0: Iya, kemana ya?
2: Ibu Ustazah sehat?
0: Alhamdulillah, Bapak sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Tahu tidak saya ini siapa nih?
0: Tahu, Pak Jumira dari NTB.
2: Oh, aku kira Ibu Ustazah lupa Pak.
0: Enggak lah.
2: Gura aja ya.
0: Iya, Bapak mau lagu apa Pak?
2: Ngikut aja lah kata itu, siapa nama tadi itu?
0: Ruli.
2: Andre itu, ngikut aja.
0: Oh iya, baiklah.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk, apa namanya, Pak Jumira di NTB malam-malam ya, walaupun malam. Oke, kita akan, apa namanya, silakan mungkin ada yang mau bergabung lagi di malam hari ini. Nanti juga saya bacakan WhatsApp lagi setelah saya berkat ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ya, Anda mau kelar dah. Oke deh, terima kasih atas kebersamaannya ya di acara Ruang Rindu. Selamat beristirahat, yang mau istirahat, yang belum istirahat, yang lagi ngerjain atau nonton sesuatu gitu. Ya misalnya nonton film kesukaan atau apa gitu ya, pokoknya selamat menikmati malam Anda aja deh.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Dan dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di sini bersama Anda di hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mudara pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Seratus dua koma lima megahertz program 1 RRI Sintang. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan bersama saya Yoptro yang akan temani Anda pendengar di Sintang Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita awali dengan Mutiara Pagi Kristen malam ini bersama dengan pengkhotbah, ada bersama dengan Emmanuel Acib Yahya SAG dengan tema pagi ini Sakramen Krisma Penguatan Roh Kudus. Dan tentunya dilanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ada buletin sepekan juga yang bisa Anda ikuti. Dan tentunya selepas itu ada kabar dari Kalbar Kalimantan Barat ya. Dan juga pada pukul 7 nanti Anda juga bisa ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan dilanjutkan dengan suara warga, dan tentunya ada silang gereja juga ya hari ini mendengar. Dan tetap bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan jangan lupa untuk follow-follow juga akun media sosial kami, program 1 RRI Sintang ya, khususnya baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Oke, baik pendengar, kita awali dengan Mutiara Pagi Kristen hari ini dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Acib Yahya, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Jumpa kembali pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang Sakramen Krisma. Sakramen Krisma atau penguatan Roh Kudus dan juga penugasan menjadi saksi Kristus. Ini adalah sakramen yang ketiga dari pembahasan saya di bulan-bulan sebelumnya untuk melengkapi sakramen inisiasi. Mengawali pertemuan hari ini, mari

terlebih atas kesempatan di mana kami dipertemukan dalam siaran radio Bimbingan Agama Katolik pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur atas semua rahmat yang telah Engkau berikan sehingga memampukan kami untuk ambil bagian dalam karya-karya keselamatan yang telah Engkau berikan. Ya Bapa, berkatilah kami semua agar dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kehidupan dan kedamaian bagi kami semua. Sertai dan jagalah kami sekeluarga dalam segala karya dan tugas kami masing-masing yang Engkau percayakan kepada kami. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, selamat datang kembali di acara Bimbingan Agama Katolik. Semoga damai sejahtera, kasih dan rahmat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai salah satu dari tiga sakramen inisiasi Kristiani, yakni sakramen Krisma, seperti yang saya sampaikan tadi. Seringkali kita mendengar istilah ini, banyak dari kita sudah menerimanya. Namun, tahukah kita sepenuhnya apa maknanya dan apa dasarnya dalam kitab suci kita, serta apa tugas kita setelah menerima sakramen Krisma itu sendiri? Mari kita simak bersama-sama materi penyuluhan ini dengan seksama. Di bagian ini, bagian awal ini, saya mengajak Anda semuanya untuk mendalami pengertian dan dasar biblis sakramen Krisma. Nah, yang pertama itu tentang pengertian sakramen Krisma itu sendiri. Sakramen Krisma adalah sakramen di mana kita menerima karunia Roh Kudus secara mendalam dan penuh serta sempurna. Melalui sakramen ini, orang yang sudah dibaptis diperkuat imannya, dipersatukan lewat perantara para petugas gereja, dan dipersatukan juga lebih erat dengan Kristus, dan dianugerahi kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia, baik lewat perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Jika dalam sakramen baptis kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah atau putra-putri Allah, maka dalam sakramen Krisma kita menjadi tumbuh dewasa dalam iman dan menjadi prajurit Kristus yang siap mewartakan sabda dan Injilnya. Nah, yang kedua, masih dalam pengertian sakramen Krisma ini. Nah, kita juga mau melihat dari kitab suci, dasar biblis atau dasar kitab suci dalam pengertian dari sakramen Krisma itu sendiri. Ajaran ini tidak dibuat-buat ya Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, tetapi berakar kuat dari kitab suci itu sendiri, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan saya akan menyampaikan beberapa kutipan dari kitab suci yang membahas tentang atau membicarakan serta menjadi dasar dari sakramen itu sendiri. Yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14 sampai 17.

Di situ dikatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Maka keduanya turun ke situ dan berdoa bagi mereka, supaya mereka menerima Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka. Mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu rasul-rasul itu menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Nah, dalam kutipan kitab suci ini mau menjelaskan bahwa di sini terlihat jelas bahwa meskipun orang-orang sudah dibaptis, ada tindakan khusus berupa penumpangan tangan oleh para rasul, yakni Petrus dan Yohanes tadi, agar mereka menerima Roh Kudus sepenuhnya. Inilah yang menjadi asal mula sakramen Krisma itu sendiri, yakni setelah ada pembaptisan, ternyata para rasul mendoakan dan memberikan atau menumpangkan tangan atas mereka yang sudah dibaptis. Kemudian dasar biblis yang kedua dari masih sama ya, Kisah Para Rasul bab 19 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa ketika mereka mendengar hal itu, mereka membiarkan diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dan bernubuat. Nah, di situ tadi ya sudah tertulis Paulus menumpangkan tangannya atas mereka. Lagi-lagi masih dikatakan penumpangan tangan menjadi tanda hadirnya Roh Kudus. Nah, ini juga mau menjelaskan bahwa penumpangan adalah tanda utama pemberian Roh Kudus yang disertai dengan karunia-karunia rohani. Dalam hal ini, Paulus yang bertindak. Kemudian dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, dalam Injil Yohanes ini, Yesus sendiri berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai dan menguatkan murid-muridnya. Nah, dalam Injil Yohanes tadi ya, dikatakan Yesus itu akan meminta kepada Bapanya seorang penolong, yakni Roh kebenaran. Nah, dasar biblis berikutnya adalah kisah dari Kisah Para Rasul, masih sama ya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ini peristiwa Pentakosta yang akan diperingati nanti hari Minggu, hari raya Pentakosta, yakni 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Urutannya sekilas dalam perjalanan dari bangkitnya Tuhan Yesus hari raya Paskah, 40 hari ya, minggu-minggu yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, tentunya naik ke surga, bukan berarti meninggalkan kita ya, tetapi justru mempersiapkan tempat dan menepati janji-janjinya. Nah, nanti setelah 10 hari ya, nanti di hari Minggu itu ya,
Nanti kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta. Dikatakan bahwa tadi ya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4 tertulis, lalu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Lidah-lidah api menjadi ya sebuah simbol tiupan angin keras. Nah, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hal ini mau mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta adalah pengurapan pertama dan penguatan para rasul. Yang sebelumnya para rasul itu penakut. Nah, sekarang setelah pada waktu itu peristiwa itu setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi berani. Untuk apa? Untuk mewartakan Kristus yang telah bangkit. Sakramen Krisma adalah peristiwa Pentakosta bagi setiap umat beriman. Karena apa? Karena Roh Kudus benar-benar hadir. Roh Kudus datang dan memberikan kekuatan bagi seluruh umat beriman. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudariku terkasih, para pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai tanda dan simbol serta maknanya. Makna dari Sakramen Krisma. Nah, dalam Sakramen Krisma ada tanda-tanda sakramental yang menjadi makna yang sangat mendalam. Makna ataupun tanda-tanda serta simbol-simbol atau formanya, forma baik forma materianya atau bahan-bahan yang dipakai maupun forma yang nanti akan juga disampaikan. Nah, ini kita akan membahas dengan yang pertama adalah simbol-simbol atau bahan-bahan yang dipakai. Yang pertama adalah minyak krisma. Nah, minyak adalah lambang kekuatan, sebuah keindahan dan kesucian. Minyak ini sudah diberkati oleh uskup. Pada peristiwa biasanya ini pas peringatan sebelum Kamis Putih, ada gereja-gereja yang mengambil kebijakan itu. Ini yang menentukan adalah gereja-gereja setempat ataupun kuskupan-kuskupan di mana mereka memilih waktu-waktu yang tepat untuk pemberkatan minyak krisma ini. Ada yang di hari pas Kamis Putih sebelum perayaan itu, sehingga malamnya ada perayaan Kamis Putih itu. Ada juga yang sebelumnya ini. Ini tergantung dari kebijakan kuskupan setempat. Nah, pengurapan dengan minyak krisma di dahi menandakan bahwa orang yang dikrisma diurapi oleh Allah dan dibagikan dalam tugas kenabian, imamat, dan kerajaan Kristus. Trimonera Christi bisa juga sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, berikut tentang dasar dari kitab suci mengenai minyak krisma itu sendiri adalah dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 20. Dikatakan bahwa kamu memiliki pengurapan dari yang kudus dan kamu semua memiliki pengetahuan. Ya, saya ulangi ya. Kamu memiliki pengurapan dari yang kudus dan kamu semua memiliki pengetahuan. Ya, artinya cukup sederhana saja bahwa
pengurapan yang diterima itu berasal dari Allah sendiri. Pencurahan Roh Kudus melalui tangan Bapak Uskup, petugas atau pejabat gereja, katakanlah seperti itu, yang lazimnya umumnya adalah uskup sendiri yang memberikan krisma. Lalu kemudian peristiwa penumpangan tangan. Nanti akan di terakhir akan saya kilas balik juga. Mudah-mudahan ada waktu cukup untuk penjelasan yang mengulas balik dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Nah, penumpangan tangan ini dilakukan oleh uskup. Ini adalah gerakan kuno dari para rasul yang berarti memohon turunnya Roh Kudus dan persatuan dengan gereja. Ini dasar biblisnya atau dalam kitab suci dalam kisah para rasul bab 8 ayat 17 yang sudah saya sampaikan tadi ya, di awal tadi, bahwa Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus sepenuhnya. Itu yang tertulis dalam kisah para rasul bab 8 ayat 17. Sekarang kata-kata yang dipakai. Kata-kata yang dipakai adalah ketika disampaikan atau diucapkan oleh uskup. Uskup mengucapkan, terimalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepadamu. Karunia Allah Bapa yang dicurahkan kepadamu, yang menguatkan hatimu. Dan juga terimalah Roh Kudus. Lalu ada sedikit apa ya, semacam ya memberikan tamparan halus. Bahasanya tamparan kayak seolah-olah kasar ya Bapak Ibu, tapi enggak, saya mengatakan tamparan halus tangan uskup ke pipi orang yang menerimanya. Ya bahasa sederhananya, supaya yang bersangkutan itu bangun. Kok bangun? Apakah tidur? Enggak, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Supaya bangun dari imannya yang selama ini mungkin iman yang bersangkutan itu sedang terlelap, sedang tidur, sehingga tidak ada kepekaan untuk memberikan pewartaan sabda Tuhan, memberikan pelayanan, bisa jadi seperti itu, kepekaan untuk memberikan salam yang hangat, salam damai atau sapaan iman kepada sesama. Makanya dengan kata-kata ataupun tamparan dari Bapak Uskup itu, supaya dia itu sadar bahwa saya mempunyai iman yang kuat, supaya imannya itu bangun dan siap untuk menjadi tentara Kristus. Itu maksudnya. Dan atau ada juga mungkin rumusan lain kan, dengan tanda ini terimalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepadamu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian setelah mengatakan itu, lalu ada tamparan kecil, kemudian lalu diberikan tanda salib kecil di dahi dengan minyak tadi. Dan minyak tadi tangan uskup yang sudah diberikan minyak krisma, kemudian memberikan tanda salib kecil. Uskup membuat tanda salib di dahi calon penerima krisma sebagai tanda bahwa orang itu tidak malu mengakui iman kepada Kristus yang disalibkan dan siap mempertahankan iman itu di hadapan dunia. Artinya siap untuk mempertanggungjawabkan bahwa salib yang kita terima ini memang berat. Tetapi karena curahan Roh Kudus itu, kita diberi kekuatan untuk ambil bagian dalam tugas-tugas Kristus itu sendiri.
sebagai imam, nabi, dan raja. Imam yang menguduskan, menyucikan. Lalu nabi mewartakan sabda Tuhan. Raja itu membimbing, memberikan perlindungan, mengayomi sesama yang memerlukan pewartaan kita. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Baiknya ini menjadi tugas kita setelah kita menerima sakramen Krisma untuk lebih kuat, untuk lebih semangat dalam mewartakan kasih karunia Kristus. Nah, berikutnya tentang syarat dan tata cara penerimaan Krisma. Syarat menerima sakramen Krisma. Ada seseorang atau orang-orang yang sudah dibaptis, pertama agar mereka ini dapat menerima sakramen Krisma dengan layak dan berbuah rohani. Nah, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama menjadi syarat awal atau syarat dasar adalah mereka harus sudah dibaptis. Nih ya, ini yang tidak bisa ditawar-tawar ini. Pasti ketika orang mau mendaftar itu pasti ditanya atau diminta untuk menyertakan surat baptis sebagai tanda, ya tanda secara formalnya bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah menerima sakramen baptis. Nah, ini menjadi tanda awal. Kalau belum bagaimana Pak? Ya belum ya enggak bisa, karena ini inisiasi yang pertama. Sakramen Krisma ini kan yang ketiga. Nah, ini sakramen inisiasi yang pertama ya harus sudah dibaptis itu tadi. Kemudian selanjutnya bisa menerima sakramen yang lain. Nah, ini ya, yang pertama itu sudah dibaptis. Tidak bisa ditawar-tawar ini. Lalu yang berikutnya adalah berada dalam usia yang cukup untuk dapat memahami iman Kristen. Biasanya ini sudah remaja atau dewasa, katakanlah seperti itu. Bagaimana ukuran remaja? Remaja itu ketika, ya boleh dikatakan apa ya, kalau ini saya berbicara di paroki kota, di katedral itu, katedral Sintang, itu batasannya paling bawah itu adalah umur 15 tahun. Atau, ada ataunya nih, atau sudah kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP. Ini ketentuannya. Ini usia remaja ini, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Usia remaja kelas 9 SMP atau umur 15 tahun. Kalau SMA gimana? Itu sudah, bahkan tadi saya sampaikan itu batasan bawah itu loh. Lalu berikutnya, syarat berikutnya adalah sudah mengikuti persiapan atau katekese atau pembelajaran yang cukup untuk mengenal iman dan makna sakramen Krisma itu sendiri. Sehingga ini ya, di beberapa tempat yang namanya mau menerima sakramen Krisma itu pasti sudah disiapkan dan ada beberapa pertemuan-pertemuan. Ini yang dimaksudkan. Makanya ya, tempat-tempat tertentu pasti ada ini, ada pertemuan-pertemuan yang sudah diatur dan para pendamping untuk memberikan pemahaman katekese atau pengajaran tentang sakramen Krisma. Ini, apakah pertemuannya lama itu tergantung dari kebijakan paroki, tetapi setidaknya pasti ada pendampingan, pasti ada pertemuan, pembelajaran supaya ketika menerima ya tidak asal-asal menerima saja, tetapi memang benar-benar sudah siap untuk menerima sakramen Krisma.
supaya didewasakan imannya tadi. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah dalam keadaan rahmat kudus, atau boleh dikatakan tidak berada dalam keadaan dosa berat. Ya, kalaupun ada, ya perlu bertobat dan mengaku dosa lebih dahulu. Ini juga sebuah proses ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dan para pendengar. Ini sebuah proses di mana ya namanya orang yang sudah dibaptis itu ya, ketika ada pengakuan dosa, ya wajib ini hukumnya. Karena di lima perintah gereja dikatakan bahwa mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Itu sekurang-kurangnya. Berarti kata sekurang-kurangnya minimal. Minimal sekali dalam setahun. Tuh. Kalau sekali saja dalam setahun tidak dilaksanakan, ya mau bagaimana ini? Lalu tidak menerima ajaran lima perintah gereja ini. Berikut juga dikatakan dalam iman kepercayaan kita syahadat para rasul di terakhir. Pengakuan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Di situ ada istilah pengampunan dosa. Nah, disitulah maksudnya. Kalau sudah iman kita mengatakan, menyatakan setiap minggu. Nah, biasanya pas perayaan Ekaristi, ibu bapak sudah terkasih, pastor mengatakan, mari kita menyatakan iman kepercayaan kita. Nah itu, di kalimat terakhir kan dikatakan pengampunan dosa itu tadi. Nah maksudnya itu mengarah. Kalau tidak dilaksanakan ya berarti imannya masih dipertanyakan. Nah ini ya, tolong ini supaya diperhatikan. Apakah hanya cukup sekali ya? Itu kan minimal tadi. Saya menyampaikan minimal. Jadi sekurang-kurangnya. Kalau lebih boleh Pak, silahkan, malah bagus. Sehingga tidak menjadi beban dalam hidup kita. Manakala kita dalam keadaan dosa, punya salah, entah itu dengan suami, istri, anak, tetangga, ataupun siapapun itu. Yang orang-orang yang kita sakiti itulah justru tidak hanya mereka yang sakit. Tentunya jiwa kita yang sakit, itu sudah pasti. Karena juga ya secara manusiawi saya juga pengalaman ketika saya menyakiti orang lain ya pasti menjadi beban bagi saya. Nggak tenang gitu loh. Demikian juga ya orang yang kita sakiti. Terlepas itu benar atau salah dari pihak kita, tetapi setidaknya ajaran kita itu ajaran kasih. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang kelima. Berniat baik untuk menerima sakramen ini. Sakramen Krisma. Hidup sesuai iman dan menjadi saksi Kristus. Ya, berniat baik ya. Jadi tidak hanya sekedar menerima untuk ini ya, untuk melengkapi, sekedar melengkapi inisiasi itu enggak. Tetapi justru berasal dari niat hati yang paling dalam. Untuk ya kerinduan untuk menerima karunia Roh Kudus, yakni sakramen Krisma, dikuatkan iman kita. Nah, berkaitan dengan beberapa syarat-syarat itu juga sudah tertulis dalam kitab suci, dalam tulisan surat kepada orang di Ibrani. Ibrani bab 6 ayat 1-2 dikatakan bahwa karena itu marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran dasar tentang Kristus dan beralih ke hal-hal yang lebih dewasa. Nah, yaitu tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal. Jadi maksudnya tidak hanya mendengar-mendengar ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus saja. Masa hanya didengarkan saja. Tetapi ini dituntut supaya kita itu lebih dewasa dalam iman. Dewasa dalam kepribadian kita. Yakni mengenal atau memperkenalkan pembaptisan. Perkenalkan tentang penumpangan tangan,
kebangkitan orang mati yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, dan penghakiman kekal. Tuhan Yesus juga yang nanti menjadi hakim kita. Nah, itu ya Bapak Ibu, saudara terkasih, para pendengar dimanapun Anda berada. Itu adalah syarat-syarat, ada 5 syarat yang sudah saya sampaikan untuk menerima penerimaan sakramen Krisma. Berikutnya adalah tata cara singkat perayaan Krisma. Nah, perayaan Krisma itu dirayakan pasti dalam misa kudus, dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh uskup. Atau mungkin ada kebijakan lain, Bapak Uskup menunjuk imam yang diberi kuasa khusus. Uskup yang punya wewenang, tapi jarang di sini yang menerimakan adalah seorang imam, itu jarang. Pasti menyesuaikan jadwal uskup, diatur sedemikian rupa supaya Bapak Uskup sebagai gembala diosesan atau sebagai uskup setempat itu memberikan pelayanannya melalui sakramen Krisma ini. Nah, yang pertama itu adalah pembacaan sabda seperti dalam perayaan Ekaristi ya. Bacaan sabda itu supaya mengingatkan janji-janji Allah tentang Roh Kudus. Lalu yang berikutnya adalah pembaruan janji baptis. Itu pasti diungkapkan itu. Agar calon penerima Krisma memperbaharui janji yang pernah diucapkan oleh orang tua atau wali baptis dahulu. Ketika dahulu, ketika mau pembaptisan atau baptis, ketika pas baptis bayi kan, itu orang tua itu yang menjawabnya kan. Kita kalau bayi itu kan mana tahu, tahu-tahu ternyata kita sudah dibaptis sejak bayi dulu. Itu juga merupakan konsekuensi dari sakramen perkawinan. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas juga. Lalu ini pas pada waktu perayaan sakramen Krisma, janji itu diucapkan atas dan oleh kemauan sendiri. Jadi tidak diwakilkan lagi. Kalau pas baptis bayi waktu itu kita diwakilkan, tapi kali ini diucapkan sendiri. Nah, ada tanya jawab itu Bapak Uskup kepada calon penerima sakramen Krisma. Kemudian penumpangan tangan. Penumpangan tangan yang ada dasar dalam kitab suci, dasar biblis tadi. Uskup berdoa agar Roh Kudus turun atas mereka yang ditumpang tangan tadi oleh Bapak Uskup. Kemudian pengurapan Krisma didahi dengan minyak Krisma, disertai dengan kata-kata sakramental. Terimalah Roh Kudus itu. Kemudian ditampar tadi ya, yang sudah saya sampaikan. Tamparan kecil gitu, untuk memberikan kesadaran bagi yang bersangkutan. Lalu ada doa umat. Berdoa agar penerima Krisma setia memanggul tugas-tugasnya. Trikomonera Christi tadi, 3 tugas Kristus, imam, nabi, dan raja. Itu ya, itu tata cara singkat perayaan Krisma. Yang jelas itu masuk dalam perayaan Ekaristi, kemudian di sela-sela setelah khotbah, setelah homili Bapak Uskup, lalu memberikan sakramen Krisma itu. Kemudian makna dan tugas setelah menerima Krisma. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, para pendengar dimanapun Anda berada, ini saya menyampaikan makna dan tugas setelah menerima Krisma. Itu artinya sakramen Krisma bukan sekedar upacara atau syarat sakramental semata. Tetapi setelah menerima itu, yang bersangkutan atau orang-orang yang sudah menerima itu ada tugas berat. Dan tugas selain berat, dikatakan berat nanti ya tidak usah takut dulu. Tapi tugas ini indah ketika kita menjalankan dengan sepenuh hati, dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan. Yang pertama, tugas itu adalah menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus yang jelas ya, kita diurapi agar berani mengaku iman, berbicara tentang Allah, dan menunjukkan kasih Allah lewat tindakan nyata di sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lingkungan. Nah,
Kemudian ada juga dasar biblis dari menjadi saksi ini dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ingat ya, di situ kata-kata di ujungnya itu ya. Nah, kalimat terakhirnya sampai ke ujung bumi. Jadi dimanapun berada, bukan tidak hanya di Yerusalem, di Yudea atau Samaria, tapi di ujung bumi. Ya, termasuk di Sintang ini yang terhitung karena ujung bumi. Nah, itu ya. Kemudian tugas berikutnya adalah menguatkan iman sendiri dan sesama. Untuk mengingatkan iman sama, ya iman kita sendiri dulu yang kita bangun. Nah, sebagai orang yang diperkuat Roh Kudus, kita bertugas menopang iman orang lain yang lemah, mendoakan dan menjadi teladan hidup suci. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada 7 ya, Bapak Ibu, sekedar saya mengingatkan, yakni adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan, roh pengetahuan, roh kesalehan, dan takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Karunia ini harus dipelihara dan dikembangkan, bukan dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian yang keempat adalah bertumbuh dewasa dalam iman. Krisma mempunyai arti tanda kedewasaan rohani, tanda kedewasaan iman. Artinya, kita tidak boleh lagi seperti bayi rohani yang hanya menuntut. Tidak sama sekali bertindak. Tapi, dewasa dalam iman harus menjadi orang dewasa yang memberi dan melayani sesama. Ini Bapak Ibu, tuntutan setelah kita menerima sakramen Krisma. Jadi dituntut untuk benar-benar siap untuk mewartakan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, itulah uraian yang mungkin ada kekurangannya atau apa mengenai sakramen Krisma. Nah, saya hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Mulai dari pengertian, dasar kitab suci, tanda dan maknanya, syarat penerimaan, hingga tugas kita sebagai penerima sakramen Krisma ini. Intinya bahwa sakramen Krisma adalah penguatan Roh Kudus agar kita berani dan sanggup menjadi saksi kasih Allah di dunia ini. Jangan sampai rahmat ini sia-sia, tetapi mari kita hidupi dan wujudkan dalam keseharian kita, perjalanan hidup kita bersama dengan sesama, tentunya diawali dalam keluarga kita masing-masing. Ibu Bapak, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Kita sekali lagi mohon rahmat Tuhan agar saudara-saudara kita yang belum menerima sakramen Krisma senantiasa menyadari kebutuhan iman dalam sakramen Krisma ini, dan bagi yang sudah menerima, semoga disadarkan kembali akan tugas-tugasnya. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah mengurapi kami dengan minyak suci dan mengaruniakan Roh Kudus dalam sakramen Krisma. Semoga Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami senantiasa menuntun pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami berani mengaku iman kepadamu dan menjadi saksi kasihmu bagi sesama. Dampingilah dan jagalah kami, terutama bagi kami yang sudah menerima sakramen Krisma, dan bantulah saudara-saudari kami sehingga mereka menyadari akan makna dari sakramen Krisma, sehingga mereka mau dan bersedia dengan panggilan hati mereka sendiri untuk
menerima sakramen Krisma. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dari saya Emmanuel Alip Yahya. Sampai berjumpa di lain kesempatan, dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Pendengar menantikan buletin sepekan ya di pada pukul 6 nanti waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut ini kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 disampaikan oleh Dina Triana dan Dian Beniyuda.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 24 Mei 2026 disampaikan Dina Triana dan Dian Beniuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Peristiwa pertama kita awali dengan luapan Sungai Tebida dan Sungai Lar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir dan aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga desa Lar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai mengenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen yang ditampung di rumah juga ikut terendam banjir.
4: Beras, padi, kan orang nih habis musim panen kan kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam kak, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Soalnya kampung kami kan, kampungnya itu bulat kan kak, terus tengah-tengahnya itu agak tinggi. Jadi kalau tengahnya itu udah banjir kayak tadi, mau lari ke samping pun tidak bisa karena itu dalam, banjirnya udah dalam.
3: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyaksikan launching operasional 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui live streaming di Koperasi Desa Merah Putih Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Sabtu kemarin. Bupati Sintang usai launching menyampaikan Pemkab Sintang menyambut positif launching operasional KDKMP tersebut. Menurutnya, untuk membangun KDKMP memerlukan peran aktif berbagai pihak termasuk dari masyarakat. Bupati berharap kedepannya pengurus KDKMP, kepala desa, lurah, dan jajaran pemerintah terus mendukung program KDKMP ini.
2: Peristiwa selanjutnya, Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik Kabupaten Sintang, yakni di Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus aset milik Kongregasi Serikat Maria Monfortan atau SMM yang hingga kini masih berproses hukum. Masa aksi meminta agar 9 sertifikat aset yang disengketakan dapat dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Usai menggelar aksi, Ketua Aliansi Peduli Kemanusiaan, Petrus Nokanlonayan, mengatakan pihaknya bersama sekitar 25 organisasi masyarakat, komunitas, dan aliansi mendesak aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan adil dalam menangani setiap laporan masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan aset SMM, tetapi juga menjadi dorongan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
5: Segera proses dugaan tindak pidana penggelapan isi berangkas almarhum Pastor Jack Mesen, SMM, dan dugaan tindak pidana pengrusakan berangkas dan plang kepemilikan aset SMM, serta penyerobotan lahan milik Kongregasi SMM.
3: Informasi lainnya pendengar, sebanyak 180 peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang difokuskan pada pelatihan singkat fotografi dan videografi praktis bagi para guru di Aula Hotel Cika Sintang Senin lalu. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu program pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hendrika, perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu, pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, khususnya di bidang ekonomi kreatif.
6: Mereka berhak di dalam program kami untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan andalan daripada program di Kemenpar Pusat. Kita mengetahui bidang ekonomi kreatif memiliki kurang lebih belasan yang diunggulkan oleh Kementerian.
2: Peristiwa selanjutnya, banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu, Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut berada di Nanga Oran dan 2 rumah lainnya berada di Nanga Abai. Sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran.

0: Semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Ia menuturkan, pemerintah menyepakati bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai. Ambrosius Murjani menerangkan, Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan.
1: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari gawai. Masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
2: Selanjutnya, sebanyak 65 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatan fungsional di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sintang pada Selasa 19 Mei 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang, Mariadi, menyampaikan jumlah pegawai yang dilantik sebanyak 65 orang P3K yang terdiri dari 29 orang jabatan fungsional guru, 30 orang jabatan fungsional kesehatan, 4 orang jabatan fungsional teknis tertentu, dan 2 orang jabatan analis kepegawaian ahli muda. Menurut Mariadi, jumlah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Sintang dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar dan strategis. Mariadi menuturkan, momentum ini bukan sekedar seremoni administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan dedikasi.
3: Pelantikan ini kelanjutan dari pelantikan jabatan fungsional, guru, nakes, tenaga teknis lainnya yang kita lantik pada bulan Januari di halaman kantor BKPSDM. Tentunya kita mengucap syukur ya, karena para P3K kita bisa melewati proses kepegawaian mereka sampai pada hari ini mereka bisa dilantik sebagai jabatan fungsional. Tentu ini sangat menggembirakan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.
0: Dari Kapuas Hulu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, menghadiri kegiatan koordinasi dan sharing informasi bersama rombongan pemerintah Kabupaten Melawi dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2028. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu Gedung Pelayanan Satu Atap atau GPSA pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Melawi disambut hangat oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sarana bertukar pengalaman dan informasi terkait pelaksanaan event keagamaan berskala besar.
2: Peristiwa selanjutnya, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala dan dihadiri Wakil Bupati Sintang, Kapolres Sintang, anggota DPRD Kabupaten Sintang, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, mengatakan FKUB dibentuk sebagai wadah resmi yang mempertemukan tokoh agama dengan pemerintah sekaligus menjadi forum strategis dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama di daerah. Menurut Abdul Sufriadi, pengukuhan tersebut juga menjadi bentuk legitimasi resmi pemerintah terhadap kepengurusan FKUB agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di tengah masyarakat.
4: FKUB juga berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, menjembatani komunikasi antar umat beragama, mencegah dan meredam berbagai konflik bidang keagamaan, merekomendasikan pendirian rumah ibadah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kerukunan antar umat beragama.
0: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kasus DBD sepanjang tahun 2026 cukup tinggi.

0: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Sudarso, mengatakan kasus DBD di Kabupaten Kapuasulu tahun 2026 sebanyak 179 orang yang menjadi korban penyakit DBD gigitan nyamuk tersebar di sejumlah kecamatan wilayah Kabupaten Kapuasulu, bahkan ada warga yang meninggal dunia. Berdasarkan data kasus terbanyak DBD di Kecamatan Putus Sibau Utara mencapai 36 kasus. Terbanyak kedua berada di Kecamatan Bunun Hulu 25 kasus dan ketiga di Kecamatan Putus Sibau Selatan 21 kasus. Selanjutnya kasus terbesar di Kecamatan Simitau 15 kasus, Ambalo Hilir 14 kasus, Batang Lupar 14 kasus, Selimbau 11 kasus, Empanang 8 kasus, Kalis 6 kasus, Mentebah 4 kasus, Bunun Hilir 4 kasus.
1: Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Melawi, Satlantas Polres Melawi rutin melaksanakan kegiatan plotting point pagi. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna menyampaikan, sasaran dalam kegiatan ini meliputi pengendara yang tidak tertib berlalu lintas, seperti pengguna knalpot brong, pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, serta pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. AKP Pipit menjelaskan, dalam pelaksanaannya personel melakukan berbagai bentuk kegiatan, diantaranya penguatan arus lalu lintas, pemberian teguran kepada masyarakat yang belum tertib berlalu lintas, penertiban penggunaan knalpot brong, penyampaian imbauan tertib berlalu lintas, hingga membantu menyeberangkan anak sekolah pada jam sibuk pagi hari.
0: Sebanyak 30 orang pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia atau PWRI Cabang Kabupaten Sintang masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan Ketua PWRI Kabupaten Sintang, Rukli. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Mujahidin Sintang, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Kerta Ureda Tama PWRI Kabupaten Sintang, Mas Pah Ahmad Sihir, mengatakan akan melaksanakan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, tentunya dengan dukungan seluruh anggota. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya pembinaan anggota dan pembinaan UMKM anggota. Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Sintang, Rukli, mengatakan sebagai sayap organisasi Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia PWRI, di dalamnya ada program sosial, pendidikan, ia sangat mendukung kepengurusan anggota yang baru saja dikukuhkan ini.
2: Tentunya saya tidak sendirian, walaupun saya menjadi seorang ketua, tetapi anggota saya, pengurus saya, banyak yang membantu saya, sehingga walaupun di usia saya yang sudah lansia, saya tetap mengabdikan diri kepada nusa dan negara ini, terutama kepada organisasi Kerukunan Wanita Ureda Tama di Kabupaten Sintang ini. Semoga apa yang sudah Kerukunan Wanita Ureda Tama programkan bisa membawa hasil yang baik.
1: Peristiwa terakhir minggu ini adalah pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sapi bantuan presiden berjenis limusin dengan berat 873 kg yang dimana sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelampermai. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.
3: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariatnya. Itu yang saya harapkan.
0: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, berangkat demikian tadi telah kita ikuti bersama Buletin Sepekan ya, Radio Republik Indonesia Sintang. Dan tentunya di Sinta pagi ini masih bersama saya Yatra, teman yang Anda berdengar. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti kabar dari Kalbar, Kalimantan Barat ya, Korwil Nusantara 9.
1: Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan segera bergabung ya bersama dengan rekan-rekan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ya, untuk mengikuti KDK ya, kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. RRI Pro 1.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kabar dari Kalbar, edisi hari ini 24 Mei 2026. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Nah pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui FM 104,2 MHz atau melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang hendak bergabung berbagi informasi terkini, silakan bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-5701042 atau telepon kami 734-987 dan bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak langsung di live chatnya ya. Dan pagi hari ini bersama Cherry di Pontianak, pendengar dan rekan-rekan saya di Sanggau, Sintang, Sambas, dan Entikong. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan-rekan.
3: Selamat pagi
4: Cherry.
2: Pagi, gimana kabarnya hari ini, sehat semua?
3: Alhamdulillah,
4: sehat.
2: Puji Tuhan. Kalau begitu kita langsung ke update informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar kita pagi hari ini. Kalau di Pontianak terpantau cerah pagi hari ini ya, mataharinya bersinar dengan cerah. Kemudian untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau sepi dan lancar. Nah kalau di Sanggau bagaimana Ismalina?
5: Ya, kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini Cherry alhamdulillah juga cukup bersahabat. Barusan saya tadi sebelum mulai KDK lihat keluar itu nampaknya sudah mulai terasa hawa panasnya. Kalau terkait dengan arus lalu lintas di pagi hari ini pastinya berbeda dengan hari-hari lainnya ya. Kalau di area Sabang Merah ini sudah banyak masyarakat yang saya lihat menikmati jogging pagi Cherry.
2: Oke, baik. Terima kasih Ismalina untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sintang. Kalau di Sintang pagi ini bagaimana, Yeptro?
6: Ya, kalau di Sintang cuacanya pagi ini memang sudah cukup lumayan cerah juga ya, walaupun masih sedikit berawan juga. Tadi di jam 4 sekitar jam 4 lebih 20 menit gitu memang sempat hujan cukup deras juga, dan sekarang juga sudah berhenti ya, dan juga sudah lumayan cerah juga. Ya, untuk aktivitas pagi ini memang sudah ramai lancar juga, khususnya di Jalan YSO Pengurai Sintang ini, Cherry.
2: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Kita beralih ke Entikong. Kalau di Entikong bagaimana Faisal?
7: Kalau di Entikong ya, kurang lebih sama dengan di Sanggau, sudah menunjukkan tanda-tanda cerah. Sinar matahari juga bersinar cukup cerah dan tampak masih berawan juga ini rekan Mei. Dan kita juga informasikan untuk para pendengar yang dari arah Balai Karangan maupun arah Entikong mau ke Balai Karangan, di Tugu Kecamatan itu sedang ada aktivitas pengerukan tanah. Jadi itu licin, jadi kita mengimbau untuk para pendengar yang akan memasuki Tugu Kecamatan dari arah Balai Karangan maupun arah Entikong sebaliknya, tentu untuk tidak terlalu ngebut ya untuk kendaraannya, khawatir bannya licin kemudian bisa menyebabkan traksi berkendara menjadi terganggu begitu.
2: Oke, baik, terima kasih Faisal. Dan itu tadi pendengar ya, yang melintas dari arah Balai Karangan hati-hati di jalan. Dan kita akan beralih ke Sambas. Kalau di Sambas pagi ini seperti apa, Daus?
8: Ya, pagi hari ini Cherry di Sambas pantauan cuacanya cerah ya, tapi masih juga berawan samaan kayak yang lainnya. Untuk pantauan arus lalu lintasnya di sekitar lintas Saing Rambi cukup sepi, namun banyak yang mengarah ke arah kawasan kantor bupati karena memang hari ini juga car free day, Cherry.
2: Oke, baik. Terima kasih Daus untuk informasinya dan kita akan langsung beralih ke informasi pertama dari Pontianak, di mana 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Barat mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain goes bareng, 9 wali kota yang terdiri dari Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Aksi goes bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan ini jadi rangkaian dari acara Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperlihatkan perkembangan dan penataan Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan. Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah Kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Kalimantan Barat, terutama Pontianak, kepada para raker Komwil 5 APEKSI. Jadi hidangan yang disuguhkan ini antara lain ada sate kuah, bubur pedas, roti cana, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Pontianak. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana Dinkes Sanggau pastikan cikungunya belum berstatus KLB. Informasi selengkapnya silakan Ismalina.
5: Ya, baik, terkait dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina memastikan terkait dengan kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau, hingga saat ini belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Meskipun jumlah kasus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan juga pengendalian di lapangan. Marlina menjelaskan penanganan tetap dilakukan secara intensif melalui pemantauan wilayah yang ditemukan kasus terbanyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau. Selain itu, Marlina juga mengatakan cikungunya memiliki pola penularan yang hampir sama dengan demam berdarah denggi atau DBD karena sama-sama disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oleh sebab itu, upaya utama yang terus ditekankan kepada masyarakat adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan masing-masing. Dan Marlina juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan cikungunya di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan ia juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk dapat ditekan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Ceri.
2: Baik, terima kasih Ismalina untuk informasinya. Kita akan beralih ke Entikong. Kejari Sanggau tegaskan transparansi pengelolaan barang bukti. Informasi selengkapnya silakan Faisal.
7: Oke, benar sekali rekan Ceri, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kejaksaan Negeri Sanggau menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB Kejari Sanggau, Andre Orlando Siahaan mengatakan pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ia juga menjelaskan pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan hukum, tapi juga sebagai bentuk transparansi lembaga kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti yang ditangani. Menurutnya, seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemusnahan barang bukti tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti perkara yang telah selesai diproses secara hukum. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Jari.
2: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong para siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, guna mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin yang berintegritas di masa depan. Informasi selengkapnya silakan Yeptro.
6: Baik rekan Cherry, dan informasi pertama ya datanya dari Sintang dengan anggota DPRD Sintang yang dorong siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu jadi pemimpin berintegritas. Ya, di mana anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, juga hadir memberikan apresiasi sekaligus juga motivasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Dan Supriyadi juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 9 atas keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing para siswa selama ini. Menurut Supriyadi, selama menjalani pendidikan di bangku SMP, para siswa juga telah memperoleh banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Supriyadi juga turut memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki cita-cita tinggi dan terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin membutuhkan integritas, kejujuran dan tanggung jawab yang harus dibangun sejak usia dini. Cherry.
2: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi pertama dari Sintang. Kita akan beralih ke Sambas. Rutan Sambas gagalkan penyelundupan sabu saat jam besuk tahanan. Informasi selengkapnya silakan Daus.
8: Ya, pendengar, upaya pemberantasan narkoba masih terus menjadi perhatian serius dari berbagai pihak termasuk di lingkungan rumah tahanan. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan proses pembinaan para warga binaan. Nah, di Kabupaten Sambas, petugas rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu saat jam kunjungan tahanan atau jam besuk. Peristiwa ini terjadi ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung yang datang membesuk warga binaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan barang mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam makanan bawaan pengunjung. Setelah ditemukan, petugas langsung mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Pihak Rutan Sambas juga menegaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung akan terus diperketat demi menjaga keamanan di lingkungan rutan. Dan keberhasilan penggagalan ini mendapat apresiasi karena menunjukkan kewaspadaan petugas dalam mencegah peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Dan selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Nah, dan mendengar, peredaran narkoba memang menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu pengawasan yang konsisten dan dukungan masyarakat sangat diperlukan agar lingkungan kita termasuk lembaga permasyarakatan tetap aman dan bebas dari narkoba, Cherry.
2: Baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Pendengar, kami akan rehat sejenak. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Kenapa air pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
10: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
11: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
12: Jangan pusing.
0: Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan kita akan beralih ke informasi kedua dari Pontianak, di mana mitigasi bencana kini jadi prioritas pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pendengar, BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi ini menjadi langkah yang utama untuk bisa mengurangi risiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat memang rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, hingga gempa bumi. Berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, longsor, dan puting beliung. Sementara itu, wilayah rawan karhutla tercatat sekitar 300 desa dan kelurahan. Karena itu, BPBD meminta pemerintah daerah untuk bisa memperkuat kebijakan dan regulasi kebencanaan, termasuk dengan cara memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang wilayah. Selain itu, pendengar, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan juga terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan, baik itu bagi relawan, masyarakat, hingga lingkungan pendidikan. Untuk mendukung penanganan bencana, BPBD Kalimantan Barat juga telah memasang sistem deteksi dini di Pusdal Ops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Wujudkan Kabupaten Ramah Anak, Sanggau kejar standarisasi taman bermain anak. Selengkapnya silakan Ismalina.
1: Ya, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang terus mendorong pemenuhan standar taman bermain anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, menyampaikan saat ini fasilitas permainan di Taman Arong Belopa Sanggau disebut belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Yang mana standarisasi taman bermain anak ini minimal memiliki 5 jenis permainan dan saat ini di Taman Arong Belopa masih belum memenuhi standar tersebut. Titin Sumari menyebutkan, standarisasi permainan anak tentu menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPA. Pemenuhan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah daerah menargetkan penambahan fasilitas bermain anak ini dapat realisasi di tahun 2026, namun keterbatasan anggaran membuat pemenuhan sarana bermain masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, Titin Sumani juga mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung ruang bermain ramah anak di Kabupaten Sanggau, yang mana ia berharap fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Itu informasi kedua dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Ismalina untuk informasi kedua dari Sanggau. Kita akan beralih ke Sintang, di mana Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan bersih lingkungan yang digelar pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka memperingati hari jadi kota Sintang. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Ya, informasi kedua terkait dengan hari jadi kota Sintang ya, BRI dukung Pemkab Sintang gerakan bersih lingkungan, di mana kegiatan kerja bakti tersebut juga dilaksanakan di lingkungan kantor dan area sekitar dengan melibatkan seluruh karyawan BRI cabang Sintang. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari membersihkan halaman, saluran air, area parkir, hingga penataan lingkungan agar terlihat lebih bersih, rapi, dan juga nyaman. Pimpinan BRI cabang Sintang, Muhammad Rafiq, juga menyatakan kegiatan ini bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik di kawasan pemukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, maupun pusat perdagangan barang dan jasa. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga aktivitas ekonomi. Sekian informasi kedua dari Sintang, Cherry.
0: Baik, terima kasih Yeptro. Kita beralih ke Entikong, Minat KB rendah, stok implan dan IUD melimpah. Silakan informasi selengkapnya Faisal.
3: Oke, banyak sekali rekan Cherry, Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sanggau menggelar layanan pemasangan alat kontrasepsi implan dan IUD atau spiral selama 2 hari dalam rangka Bulan Bakti IBI ke-75 di Puskesmas Sanggau pada Jumat 22 Mei 2026. Bidan Puskesmas Sanggau Mona Lisa mengungkapkan hingga kegiatan berakhir, layanan tersebut hanya diikuti oleh 2 peserta pemasangan KB. Ia menjelaskan pihak Puskesmas menyiapkan 18 unit IUD dan 15 unit implan beserta perlengkapan pendukung pelayanan. Seluruh alat tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan bakti sosial KB bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Sebelumnya, organisasi GOW Sanggau direncanakan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus membantu menginformasikan kegiatan pelayanan KB kepada calon peserta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta. Mona Lisa juga menambahkan, program KB melalui pemasangan alat kontrasepsi bertujuan membantu masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran serta menjaga kesehatan reproduksi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Cherry.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke Sambas. Sambas Siaga Karhutla BPBD libatkan desa dan semua unsur perkuat pencegahan. Selengkapnya silakan Daus.
4: Ya baik Cherry dan pendengar, memasuki musim kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menjadi perhatian di berbagai daerah. Karena itu langkah pencegahan sejak dini terus dilakukan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah, di Kabupaten Sambas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD saat ini terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Tidak hanya melibatkan petugas di lapangan, BPBD juga menggandeng pemerintah desa serta berbagai unsur terkait untuk memperkuat upaya pencegahan. Menurut BPBD Sambas, peran desa ini sangat penting karena masyarakat di tingkat desa menjadi pihak yang paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran. Dengan keterlibatan semua unsur, diharapkan jika ada titik api atau potensi kebakaran, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Selain patroli dan pemantauan wilayah rawan, masyarakat juga terus diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab api yang awalnya kecil bisa membesar dengan cepat meluas, apalagi saat cuaca panas dan kondisi lahan mulai kering. Karhutla sendiri bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan akibat kabut asap dan menghambat aktivitas masyarakat, bahkan mempengaruhi kegiatan belajar dan ekonomi warga. Nah, semoga upaya pencegahan yang dilakukan di Kabupaten Sambas ini berjalan lancar dan wilayah kita tetap aman, nyaman saat terhindar dari bencana karhutla, Cherry.
0: Amin, semoga aman terus ya, baik itu di Sambas, di Pontianak, di Entikong, Sintang, ataupun di Sanggau. Semoga semuanya aman dari karhutla dan efeknya tidak terlalu parah nantinya.
4: Betul sekali.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan penyiar pagi hari ini. Terima kasih Daus, Faisal, Yeptro, dan juga Ismalina. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap semangat dan selamat berakhir pekan.
4: Siap, terima kasih kembali Cherry.
0: Terima kasih. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat ya, bersama dengan Pontianak, Entikong, Samba, Sanggau, dan tentunya juga Sintang ya. Dan kembali lagi bersama kami pendengar di 102,5 FM Program 1 RRI Sintang, menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tetap bersama kami di Program 1 RRI Sintang.
4: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
5: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
4: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia

Baik, pendengar, kita segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak mentah merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pemerik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah